Iya, satu lagu tadi yang berjudul Cinta Sia-Sia, requestan dari Uda Fitro ya, yang telah mengantarkan kita di menit 5, di mana ini jam pembuka kita di jam yang kedua. Waduh, gak terasa Jajil sudah menemani responders di satu jam tadi kemarin gak tuh? Satu jam tadi ya, yang sebelumnya, dari jam 6 sampai jam 7, nanti kita akan selesai di jam 8. Waduh, udah usai aja nih kalau kata Mahalini. Oke, kembali lagi ke topik-topik kita tadi. Sebelum Jajil mulai ke topik kita, ternyata udah banyak ya yang masuk ke live TikTok kita juga. Jadi responders yang mau request lagu, terus juga mau kirim-kirim salam, itu bisa aja langsung ke live TikTok kita di 93, di Respon Radio 93,0 official. Itu juga berlaku untuk DM Instagram dan Facebook ya, di Respon Radio 93,0 official, atau langsung kontak WA kita di 08215566803 atau di 08116622930 ya responers ya. Oke, kita balik lagi ke topik kita, di mana berani rehat dari dunia digital. Jadi kadang kita tuh selalu hadir dalam dunia digital, semuanya memang serba digital sekarang. E-book ada, terus juga dengerin musik bisa gitu kan. Banyak banget deh sekarang yang udah bisa kita lakukan di handphone. Tapi coba deh di weekend ini lebih sering sama keluarga rasanya. Tinggalkan handphone, kita taruh handphonenya dulu, kita lebih sama keluarga. Apalagi kalau misalnya yang udah berkeluarga ya. Maksudnya udah berkeluarga nih, yang udah punya anak, punya istri. Terus yang istrinya punya bapak, punya suami, abis itu punya anak. Coba luangkan waktu untuk keluarganya gitu. Duduk bareng tanpa sibuk dengan HP. Terus secara fisik kita tuh udah hadir dalam dunia nyata kita. Tapi kalau misalnya kita duduk tapi kita sibuk masing-masing, kita hadir sih fisiknya dalam di keluarga tersebut. Tapi kalau misalnya di media sosial kita hadir sih, tapi secara fisik, secara emosional kita tidak hadir dalam kenyataannya ya. Terus juga kadang tuh hal itu tuh sering dianggap sepele, padahal kadang perhatian adalah salah satu bentuk kasih sayang. Nah, ketika seorang berbicara kepada kita, mendengarkan tanpa terus melihat HP adalah bentuk penghargaan, betul gak sih? Kadang kalian risih gak sih? Responnya risih gak sih? Kalau misalnya kita lagi bercerita sama teman lah, tapi temannya main HP, kayak percuma aja gak sih? Kayak ngomong sama tembok gitu. Karena yang direspon juga akan seadanya gitu loh. Oh iya bagus, oh iya ini, oh iya itu. Kadang jujur aku malas banget, tapi kalau misalnya Jajil pribadi, Jajil kalau misalnya udah kumpul sama teman-teman, alhamdulillah ya, senangnya lebih senang Jajil menaruh handphone dibanding mainkan handphone. Mungkin sesekali ada, cuman gak sampai yang harus gitu terpaku sama handphone gitu. Bahkan sampai orang cerita gak denger tuh enggak sih. Insya Allah enggak ya, jangan sampai juga begitu. Karena kurangin lah kita berinteraksi dengan medsos itu. Karena ada manusia yang ada di sini, mending kita berbicara dengan dan berinteraksi sama teman-teman kita. Nah, terus juga kita tuh di weekend ini tuh seharusnya ngambil jeda. Bukan, kesibukan kita tuh bukan hanya di medsos, tapi tuh kita bisa juga melakukan hal lain. Mungkin yang suka memasak, yang suka baking, itu bisa aja langsung kita kumpulkan dulu ya itu. Biasanya sih nge-baking ini emang agak mahal ya ininya, bahan-bahannya. Jadi kita kumpulkan. Jadi di Sabtu Minggu itu kita bisa langsung baking atau masak-masak atau beres-beres rumah. Itu salah satu healing sih bagi Jajal juga, Jajal pribadi juga. Dan itu tanpa menggunakan gadget gitu. Gak harus pergi jauh, tapi kita bisa kok meet time sendiri di rumah tanpa harus memegang gadget. Oke, Jajal bakal balik lagi dengan topik yang sama dan di program yang sama. Kita dengarkan dulu dari Jagat Rasa, Samuel.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Jejel di pagi hari ini yang lagi sekarang memasak sarapan. Jejel masih menemani ya. Karena ada Jejel dari jam 6 pagi nanti sampai jam 8 pagi nanti ya. Oke, langsung aja ngasih ke topiknya. Di mana topiknya tadi soal berani untuk tidak memegang gadget lagi ya. Bukan ini. Berani untuk tidak memakai digital gitu di saat kita rehat. Berani rehat lah dari digital gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau ngedetox digital detox itu nggak perlu ekstrim sih, sampai kayak sehari nggak megang HP itu nggak usah. Mungkin kita coba aja dulu yang kecil-kecilan dulu. Iya, aduh. Iya, kita kecil-kecilan dulu aja. Mungkin kayak 30 menit dulu setelah bangun tidur. Kadang kan bangun tidur itu tuh kita tuh yang dicari itu bukan kayak mungkin cuci mukanya dulu, abis itu sikat gigi dulu. Nah, yang kita cari pasti handphone. Nah, kalau udah buka handphone ya syukur-syukur cuma matiin alarm. Tapi ternyata kita abis matiin alarm, buka apa? Media sosial. Kalau nggak Instagram ya TikTok di pagi hari itu. Karena mau update nih, ada apa nih di pagi hari itu, ya nggak sih? Nah, coba detox dulu dari situ. Mungkin dari 30 menit pertama kita setelah bangun. Terus juga atau dari 1 jam sebelum tidur tanpa media sosial. Jadi sebelum kita tidur itu kita coba tidak untuk scroll ya gitu. Karena susah ya sebenarnya. Jajel pun juga membayangin itu agak susah ya. Karena Jajel pribadi pun juga harus meng-scroll TikTok kalau mau tidur. Tapi diusahakan. Kadang aku pernah nyoba, Jajel pernah nyoba kalau misalnya baca buku. Pas mau tidur itu dapet banget capeknya, terus ngantuknya dapet banget. Jadi lumayan lah, tapi akhir-akhir ini lebih sering medsos sih sekarang. Jadi emang jujur yang 1 jam sebelum tidurnya agak susah untuk diri aku sendiri. Nah, abis itu perkecil lah saat kita makan. Kadang kan kita kalau makan kan harus ini ya, harus nonton YouTube gitu. Nadia Omara bisa ditonton gitu kan. Nah, kalau bisa sendiri ya it's okay sih buat tontonan aja ya. Tapi kalau lagi makan bersama tuh takutnya karena kita sering makan itu dengan cara scroll TikTok atau nonton YouTube, itu kan jadi kebiasaan ya. Nah, pas makan sama keluarga juga jadi kebiasaan gitu. Kalau bisa kalau makan sama keluarga, nikmati suasananya, nikmati kebersamaannya, terus juga boleh juga di-talk di situ ya kan, pasti ada orang tua juga di sana. Jadi setidaknya kita tuh agak terhindar lah untuk setengah jam sampai sejam ke depan dari digitalisasi. Terus juga selain dari itu kita tuh juga belajar dari nyaman dengan rasa bosan. Ini tuh unik ya, maksudnya sekarang ini kan kita kadang tuh kalau antri scroll TikTok, nunggu teman scroll TikTok, nggak scroll TikTok juga sih, saya main HP lah ya. Terus naik kendaraan, kadang yang dibonceng tuh tetap buka HP ya kan. Abis itu kalau misalnya bosan nyarinya hiburan, hiburannya di mana lagi? Handphone lagi. Padahal merasa bosan sesekali sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Dari rasa bosan kita bisa mulai berpikir, bisa muncul ide, bisa berimajinasi, bisa memperhatikan lingkungan sekitar. Bahkan terkadang kita baru menyadari apa yang sebenarnya kita rasakan ketika tidak ada layar yang terus mengalihkan perhatian kita. Jadi itu gak apa-apa merasa bosan, tapi semua detik dalam hidup harus diisi dengan hiburan. Nah, Jajil bakal balik lagi nih. Tadi sebelum Jajil balik lagi, tadi itu ada Bunda Dua Putri yang udah selalu pantengin kita ya di program-program Respon Radio. Nah, di sini katanya, selamat pagi Nak Jejel, Bunda Dua Putri request lagu judul Love Story dari Taylor Swift. Salam-salam untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responders istimewa untuk Nak Jejel. Makasih Matt Weekend ya. Terima kasih Bunda Matt Weekend juga. Dan selamat pagi selamat pagi juga ya Bunda. Aduh, belum sarapan nih. Sarapan dulu deh. Sambil sarapan kita dengarkan dulu requestan dari Bunda Dua Putri, Love Story.

0: Sibuk bana bantuannya mani. Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari.
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya. Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.

Main serong dari The Changcuter. Waduh, udah menghoyak kita di pagi hari ini ya dengan lagu yang sangat beatnya tinggi banget, gak apa-apa. Yang lagi beberes kayaknya rasa jejil itu sapu sudah menjadi gitar ya di sana ya. Jangan patah aja, nanti mama marah kalau kayak gitu ya. Oke, oke, oke. Balik lagi sama topik kita di pagi hari ini, berani untuk meninggalkan digital di saat atau jeda digital ya. Di digital detox kata orang-orang ini. Orang-orang Gen Z ini. Nah, di situ selain dari kita tuh belajar untuk atau mungkin bisa jadi kita bisa bilang menahan nafsu kita ya untuk tidak membuka sosial media. Dari situ juga, selain dari itu, kita tuh juga belajar kalau misalkan pertama tadi kita nyaman dengan rasa bosan gitu. Kadang tuh apa-apa semuanya menunggu handphone, semuanya handphone gitu kan. Karena kita juga butuh kayak rasa bosan itu. Karena apa? Semua imajinasi, pemikiran kreatif siapa tahu bisa muncul dari sana. Terus juga di sini kita belajar nggak selalu harus merespon dengan cepat. Kadang orang-orang ini, apalagi yang corporate ini, dia tuh responnya sangat cepat. Akhirnya apa? Akhirnya disalahgunakan ya. Akhirnya dialah yang selalu nge-backup kerjaan teman-temannya. Karena apa? Karena hanya di saat urgent kitalah yang bisa diandalkan. Sebenarnya bagus sih kalau misalkan kita dapat uang lembur atau sepadan lah sama yang kita dapatkan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kita nggak sepadan dengan apa yang kita dapatkan, kita udah capek kerja nambahin orang, nge-backup orang, terus juga always merespon atasan, tapi ternyata feedbacknya nggak dapet di kita nih, jadi gimana tuh? Apakah kita akan senang dengan lingkungan toksik kayak gitu? Enggak kan? Karena tuh budaya digital itu membuat kita seolah-olah harus cepat gitu. Pesan masuk harus dibalas, komentar harus ditanggapi, informasi baru harus diketahui. Padahal kita berhak memiliki waktu gitu. Tidak membalas pesan selama beberapa menit atau beberapa jam bukan berarti kita nggak peduli. Kita juga perlu memiliki batasan antara waktu untuk orang lain dan waktu untuk diri sendiri. Nah juga menjadi responsif itu sebenarnya baik. Tapi kalau sedia untuk 24 jam itu bukan sebuah kewajiban. Nah gimana tuh? Yang masih people pleaser, yang masih ngerasa kayak gue harus standby HP nih karena atasan selalu ngechat. Aduh, dikurang-kurangin deh. Kalau kita dapat feedbacknya oke, maksudnya kayak uang lembur mungkin atau misalkan hal lain yang kita dapatkan, it's okay. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat apa-apa, mungkin bagusnya dikurang-kurangin ya, responders ya. Oke, Jajil bakal balik lagi, tapi kita dengarkan dulu dari 100 Degree dari Rich Brian.

Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiang nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

Iya, sumpah mati dari Selling Dress yang di request oleh Kak K di live TikTok kita yang telah mengantarkan kita di menit ke-55 di pagi hari ini. Gak terasa ya, ternyata udah di menit ke-55 dan udah 2 jam jajal menemani responders di pagi hari ini. Nah, sebenarnya intinya adalah kita tuh untuk rehat dari digitalisasi itu bukan berarti meninggalkan dunia modern ya, tapi kita tuh cuman lagi ngatur jarak, kapan harus online, kapan harus membalas, kapan harus mencari informasi, dan kapan kita harus berhenti. Karena kita memiliki satu hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu waktu. Jangan sampai terlalu sibuk mengikuti kehidupan yang ada di layar sampai lupa menjalani kehidupan yang ada di mata. Sesekali letakkan HP, tarik nafas, lihat sekitar, nikmati pagi, nikmati keluarga, nikmati diri sendiri. Sebab hidup yang paling berharga tidak selalu membutuhkan koneksi internet. Nah, itu ya pembahasan kita di pagi hari ini. Semoga memotivasi responders pagi hari ini dan juga adalah spend waktu untuk kita rehat dari digitalisasi. Untuk kita jajal juga akan pamit undur diri dan terima kasih yang sudah request lagu, yang sudah mendengarkan jajal di frekuensi kita di 93,0 ataupun di live TikTok kita. Jajal minta maaf kalau ada kata-kata jajal yang salah atau tingkah laku jajal yang kurang berkenan di live TikTok. Jajal pamit, sebentar lagi nanti ada program bungkuis yang akan dipandu oleh Cici. Nanti boleh request lagi di Cici ya. Oke, jajal pamit. So, find John in the little song and I will see you next time. Tetap stay tune di 93,0 FM Raspo Radio, Radio Keluarga.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi. Gimana nih kabar kamu di pagi Sabtu ini ya, di tanggal 3 Oktober 2026. Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga semangat tentunya ya. Apalagi hari ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Semoga bulan ini menjadikan bulan yang lebih baik daripada bulan sebelumnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali Cici tentunya pada pagi hari ini menyapa responders di program Bungkuh, yang pastinya akan memberikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat responders dimanapun saja berada yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada pagi hari ini, Cici tunggu kehadirannya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622 930. Kamu juga bisa bergabung dan juga ngepoin nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Responers, bagi kamu nih yang lagi mendengarkan Cici melalui radio analog di frekuensi 93,0 FM, dan buat kamu juga yang lagi dengerin Cici di streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio, semoga kamu bisa terhibur dan juga bisa menemani waktu Sabtunya kamu. Mana tahu pada Sabtu ini responders masih dalam keadaan bekerja ya, kayak Cici sekarang, walaupun weekend kamu tetap bekerja ya, bekerja bagai kuda biar apa? Biar banyak duit tentunya. Dan semoga pada pada Sabtu kali ini ya, responders juga dalam keadaan yang semangat dan juga berbahagia. Apalagi Cici yang akan menemani kamu selama 3 jam ke depan. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang pertama tentunya, kamu mau request lagu apa nih? Boleh banget ya. Tapi sebelumnya Cici mau dengerin dulu nih satu lagu dari Tulus, yaitu Teh Hijau. Bukan Tulus orangnya, tapi melainkan orangnya yang Tulus, yang bilang kalau misalkan sendiri itu lebih baik deh dan lebih enak deh kayaknya.

93,0 FM Resmen Radio, radio keluarga Anda. Semoga setelah kamu dengerin lagu Teh Hijau dari Tulus, semakin kamu merasa kalau misalkan sendiri itu gak apa-apa kok, selagi kamu bahagia. Dan tentunya di program Bungku yang pastinya akan membawakan informasi seputar olahraga dan pastinya dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, di topik kita yang pertama ini datang dari, tanpa Cristiano Ronaldo, Portugal menang 4-2 atas Denmark. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam matchday ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken pada Jumat waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut menjaga rekor sempurna Portugal setelah menjalani 3 pertandingan di grup A4. Portugal tampil dalam pertandingan pertamanya sejak Ronaldo secara mengejutkan meninggalkan pemusatan latihan pada Kamis. Kapten Portugal itu sebelumnya mengatakan akan mengungkap kebenaran mengenai persoalan dengan pelatih Jorge Jesus pada waktu yang dianggap tepat. Absennya Ronaldo tidak membuat Portugal kehilangan ketajaman. João, Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha dan João Félix menjadi pencetak gol bagi Selecao dalam pertandingan tersebut. Denmark sebenarnya mengawali pertandingan dengan beberapa ancaman. Rasmus Højlund hampir membuka keunggulan setelah mendapatkan umpan Adam Dahim, tetapi gagal menyentuh bola di depan gawang Portugal. Pada menit ke-13, Portugal akhirnya membuka keunggulan dan Cancelo memotong upaya Dahim memulai serangan balik Denmark, kemudian melakukan kombinasi umpan dengan Ramos sebelum melepas tembakan lob melalui kiper Mats Hermansen. Dan juga ada nih, Portugal kembali unggul 2 menit kemudian dan Ramos menyelesaikan serangan epik dengan melakukan umpan tumit kepada Bruno Fernandes sebelum berlari ke belakang pertahanan Denmark. Ramos kemudian menerima umpan balik Fernandes dan mencetak gol. Itu tadi ya teman-teman, topik kita yang pertama di jam kita yang pertama kembali. Dan tentunya masih ada requestan yang masuk. Tentunya as always yang paling pertama datang dari Bunda Dua Putri. Pagi Anda Cici, pagi juga Bundaku Sayang. Request lagu dengan judul lagu Waka Waka Wakaka dari Shakira. Dan salam-salamnya untuk semua kursi respon yang Bunda sayangi. Dan untuk semua responers istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih Matt Weekend ya. Matt Weekend juga Bundaku. Napas banget gak sih dengan topik kita yang pertama tadi, yaitu tanpa Cristiano Ronaldo, Portugal pun dapat menang 4-2 dengan lagunya dari Shakira Waka Waka, lagunya Piala Dunia tentunya. Terima kasih Bundaku atas requestan lagunya. Dan buat kamu dimanapun saja berada, Cici tunggu kehadiran kamu di Respon Radio 93,0 FM. Dan responers, kita akan kembali lagi tentunya, dan Cici juga akan kembali dengan topik-topik berikutnya setelah lagu-lagu berikut ini. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Enjoy!

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Lemon Tank, Heart to Heart, yang barusan kamu dengar di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih setelah mendengarkan lagu barusan? Semoga responers dalam keadaan yang masih semangat ya. Buat kamu yang lagi beres rumah mungkin tentunya sambil dengerin radio, atau yang lagi bekerja, atau mungkin juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan tentunya di program Bungkih pada pagi hari ini, dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang nanti, Cici bakal berikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Dan responers, Cici bakal bacain nih topik kita yang kedua tentunya di jam kita yang pertama tentang Guardiola buka suara soal kasus pelanggaran finansial Manchester City. Mantan pelatih Manchester City, Pep Guardiola akhirnya buka suara setelah The Citizen menyatakan bersalah terkait pelanggaran serius terhadap aturan finansial atau yang disingkat dengan FFP Liga Inggris. Melalui media sosialnya, Guardiola memberikan dukungan kepada klub yang pernah dilatihnya tersebut, yaitu saya ingin setiap fans Manchester City tahu bahwa saya ada di sini lebih dari sebelumnya. Saya selalu sejak dulu dan akan selalu berada di belakang klub saya, pemilik, CEO saya, Ferran, para pemain, staff Enzo, dan kalian para supporter kami yang luar biasa. Biarkan saya menjelaskan, kita akan melewati ini bersama-sama. Saya mencintai kalian semua di akun X miliknya pada Rabu. Guardiola juga meninggalkan Manchester City pada akhir musim lalu setelah hampir satu dekade menangani klub. Posisinya kemudian diteruskan oleh Enzo Maresca. Dukungan Guardiola muncul setelah Manchester City dinyatakan bersalah setelah komisi insiden atas pelanggaran aturan finansial. Chief Executive Officer Manchester City Ferran Soriano sebelumnya telah menyampaikan pesan para staff melalui sebuah video pada Selasa dan menolak temuan komisi independen tersebut. Guardiola juga menangani Manchester City sejak 2016 di bawah kepemimpinannya. The Citizen meraih 6 gelar Liga Inggris termasuk 4 gelar secara beruntun, 3 pelatih Piala FA, 5 Piala Liga Inggris, serta 1 trofi Liga Champions. Kasus yang ditangani Liga Inggris tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan kontrak komersial palsu sebagai bagian dari skema untuk meningkatkan pendapatan dan menekan jumlah biaya yang dilaporkan. Dugaan pelanggaran tersebut mencakup nilai lebih dari 900 juta pound sterling dan berlangsung selama hampir satu dekade, yakni periode 2009 hingga 2018. Periode dugaan pelanggaran tersebut juga mencakup sebagian besar masa kepelatihan Roberto Mancini dan Manuel Pellegrini di Manchester City. Itu tadi ya responders topik kita yang kedua di jam kita yang pertama, dikutip dari laman antarnews.com. Dan sebelum masuk ke topik kita yang ketiga, tentunya sudah beberapa lagu yang Cici susun tentunya biar bisa menemani waktu Sabtu paginya kamu biar lebih bersemangat tentunya. Lagu pertama, Kotak Beraksi, biar responders bisa semakin lebih bersemangat tentunya.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Cici tentunya di program Bungkuh yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, di topik kita yang ketiga, tentunya di jam kita yang pertama di program Bungkuh ini, datang dari Prancis imbangi Italia meski akhiri laga dengan 10 pemain. Prancis bermain imbang 1-1 menghadapi Italia meski mengakhiri laga dengan 10 pemain pada pertandingan grup A1 UEFA Nations League di Stadion Stade de France Saint-Denis Jumat waktu setempat. Prancis unggul lebih dahulu melalui gol Michael Olise yang kemudian disamakan oleh Alessandro Bastoni, demikian catatan dari UEFA. Dan Prancis harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-85 setelah bek tengah Dayot Upamecano menerima kartu kuning kedua. Prancis masih kokoh di peringkat pertama klasemen grup A1 UEFA Nations League dengan 7 poin, sedangkan Italia di posisi ketiga. Italia menciptakan peluang ketika laga belum genap berjalan 10 menit melalui upaya Moiskean yang dihalau oleh kiper Prancis Mike Maignan. Moiskean membobol gawang Prancis menjelang akhir babak pertama tetapi tidak disahkan oleh wasit karena pemain Como itu offside. Pada babak kedua, giliran Prancis yang mengambil inisiatif menyerang dan dapat mengancam melalui tendangan Ousmane yang dimentahkan kiper Gianluigi, dan juga Italia menyamakan kedudukan pada menit ke-68 berkat gol yang diciptakan oleh Alessandro Bastoni. Itu tadi harus terus topik kita yang ketiga tentunya di jam kita yang pertama. Nah, sebelum menutup perjumpaan, sudah masuk requestan tentunya yang datang pertama dari monitor kita, yaitu dari Melisam yang mau dengerin lagunya dari Samuel Cipta, Jagat Rasa, serta ada dari Kakak Metrok yang mau dengerin lagu dari Guns N' Roses, Don't Cry. Untuk kita responers, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

terbuang dalam waktu beras suara yang barusan kamu dengar di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Terima kasih buat kamu yang telah berjuang selama ini, dan terima kasih juga telah menemani Cici di jam kita yang pertama, dan kita akan kembali di jam kedua masih dengan program, yaitu program Bungkuh yang bakal menjelaskan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Dan kita akan ketemu lagi nanti di jam 8 ya.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, selamat pagi dan juga ketemu lagi tentunya di, bersama Cici di jam kita yang kedua di program Bungkuih. Aduh, tadi sepertinya Cici salah ngomong ya, di jam 8 melainkan di jam 9. Kenapa ya kita itu sering nge-stuck di yang lama, di masa lalu, tapi kita selalu pikirnya kayak ya nge-stuck ya, padahal kita sudah berjalan ke masa depan. Dan Responers tentunya di program Bungkuih, Cici bakal memberikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu dimanapun saja berada, yang lagi ngapain aja nih, mungkin aja kamu yang lagi dalam perjalanan, yang lagi beres-beres kamar, yang lagi dalam pekerjaan juga, atau mungkin kamu yang lagi bersantai, yuk merapat untuk request lagu dan juga berkirim-kirim salam bersama Cici pada pagi hari ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara nih bersama Cici di 0811 6622930. Kalau kata Kak Devano ya, aku lagi nonton live Kak Cici sambil beres-beres rumah. Waduh, mantap banget ya Kak Devano. Jadi buat Kak Devano serta yang lainnya nih, bisa mendengarkan Cici tentunya kalau kamu berada di luar frekuensi kita, di luar frekuensi 93,0 FM atau di luar frekuensi jangkauan kita Padang Pariaman atau Padang sekitarnya, kamu bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan Responers, kamu juga bisa tentunya ngepoin akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan Responers, sebelum masuk kepada topik kita di jam kita yang kedua nih, mari kita dengerin dulu satu lagu dari Yuvi and Uno, Tanpa Cinta. Special request tentunya datang dari Kak Devano Fernandez.

Kalau kata Yuvi Enuno, lebih baik aku hidup tanpa cinta. Kalau responders jangan sampai kayak gitu ya, karena ada Cici tentunya yang akan memberikan cinta sepenuh hati di program Bungkuih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda di pagi hari ini. Dan tentunya akan memberikan cinta. Yang pertama akan informasi seputar olahraga, dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan responders di topik kita yang pertama datang dari olahraga bulu tangkis, yaitu Garuda Muda termotivasi sukses senior di Asian Games Jelang WJC. Tim bulu tangkis junior Indonesia membawa motivasi dari keberhasilan para senior pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 saat bertolak menuju Kairo Mesir Jumat dini hari untuk mengikuti kejuaraan dunia junior BWF 2026. Manajer tim Indonesia Xcar Tridenatara menyatakan bahwa pencapaian tim senior di Jepang menjadi energi positif bagi para pemain muda yang akan berjuang pada kejuaraan dunia junior. Dan bulu tangkis Indonesia meraih 2 emas dari Asian Games 2026 melalui nomor beregu putra serta ganda putra Leo Roli Carnando, Daniel Martin. Indonesia juga memperoleh perak ganda campuran melalui Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah. Dengan modal motivasi tersebut, Eskar memastikan para pemain junior berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Kairo. Tim Indonesia bertolak menuju Kairo dalam 2 kelompok. Kloter pertama menggunakan penerbangan Etihad Airways dengan jadwal keberangkatan pada pukul 00.05 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kelompok kedua menggunakan Air Emirates EK359 pada pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Eskar menyatakan tim terus menjaga kondisi teknis dan non-teknis pemain selama perjalanan agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian setibanya di Mesir. Dan responders, itu tadi topik kita yang pertama tentunya di jam kita yang kedua. Sebelum masuk kepada topik kita yang selanjutnya, sudah ada requestan dan juga sudah Cici berikan tentunya serta susun-susun lagu yang bakal menemani waktu paginya kamu sebelum lanjut kepada topik kita selanjutnya. Yang pertama, JCG Bang Bang.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Apakah mempunyai pengaruh itu penting? Dalam suatu seminar, kita akan melihat siapa yang mempunyai pengaruh dan siapa yang tidak. Biasanya orang yang banyak memberi pendapat, walaupun belum tentu pendapatnya paling benar, akan mempengaruhi jalannya seminar. Demikian juga dalam suatu rapat, orang yang berpengaruh akan banyak memberikan usul. Untuk meningkatkan pengaruh, kemampuan berkomunikasi dengan manusia adalah sangat penting. Komunikasi adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan tanpa terjadinya distorsi pada pesan yang disampaikan. Rahasia mempraktikkan komunikasi yang tepat adalah membuat lawan bicara kita merasa dihargai. Dalam komunikasi bicara, Anda harus dapat membuat lawan bicara Anda menjadi tertarik dengan pikiran Anda. Pengenalan watak manusia juga penting dalam meningkatkan people skill yang diperlukan dalam membawa pengaruh. Kemampuan berkomunikasi akan menciptakan jaringan pengaruh. Jika Anda ingin sukses, kuasailah teknik komunikasi untuk mempengaruhi secara positif semua orang di sekeliling Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Siapa nih yang gak sabar untuk dengerin berita kita kedua tentang olahraga? Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, mancanegara, serta Korea, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan di topik kita yang kedua datang dari kembali sumbang perunggu sepak takraw, Kusnelia berusaha berbesar hati. Kapten tim sepak takraw pada nomor kuadran putri, Kusnelia tetap bersyukur dengan perolehan medali perunggu yang diamankan timnya dari babak semifinal Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada Jumat. Amarah yang dipikul oleh Kusnelia pada pertandingan hari ini cukup berat karena timnya harus melakoni babak krusial dengan target melaju ke partai puncak. Sayangnya harapan tersebut harus pupus saat tim yang dinahkodai oleh Kusnelia dipaksa mengakui keunggulan tim Thailand dengan skor akhir 9-15 dan juga 4-15. Tim putri Thailand memang bukan lawan yang sembarangan. Kendati lolos semifinal sebagai runner-up group, namun permainan mereka tak bisa dijinakkan oleh Kusnelia dan kawan-kawan. Aspek pertahanan memang menjadi andalan oleh tim Thailand dan berulang kali tim asuhan manajer Ramli Komang tak bisa mendulang angka melalui sepakan depan karena rapatnya pertahanan dan pengembalian Thailand. Setelah Asian Games 2026, tim sepak takraw putri akan kembali menjalani persiapan ajang kompetisi multi cabang lainnya yakni SEA Games tahun depan. Dengan perolehan tim kuadran putri hari ini, total cabang olahraga sepak takraw sudah menyumbang 3 medali perunggu. 2 perunggu sebelumnya disumbangkan dari nomor tim regu putra dan tim regu putri. Namun, cabang olahraga sepak takraw Indonesia masih berpeluang menambah perolehan medali lewat nomor kuadran putra yang akan bertanding di babak semifinal melawan Myanmar pada Jumat sore. Itu tadi harus menurut topik kita yang kedua dikutip dari laman antarnews.com. Dan buat kamu yang tentunya gak mau ketinggalan berita mengenai olahraga, langsung saja yuk bergabung bersama Cici pada pagi hari ini sampai dengan jam 11 siang nanti di 93,0 FM atau melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Untuk kita responers, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu sebelum masuk kepada topik kita yang terakhir di jam kita yang kedua.

0: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati, jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiang nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
4: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Ji dalam program Bungkuh yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu nih yang mau dengerin Cici bisa langsung saja bergabung dan dengerin melalui frekuensi 93,0 FM atau melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan responers, di topik kita yang ketiga, tentunya di jam kita yang kedua di program Bungkuh ini, datang informasi mengenai Fitriani Fadona buktikan pedal bukan olahraga FOMO dengan medali. Ganda putri Indonesia Fitriani Sabatini serta Fedona Kusumawati membuktikan bahwa pedal bukan sekadar olahraga yang berkembang karena tren. Setelah memastikan medali pada debut cabang olahraga tersebut di Asian Games 2026, Fitriani dan juga Fedona melaju ke final setelah mengalahkan pasangan Filipina Dana Abad serta Josie Malazerte dengan skor 6-0 di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang pada Jumat. Pencapaian tersebut terasa semakin istimewa bagi Fitriani serta Fadona karena mereka sebelumnya merupakan petenis yang kemudian memutuskan hijrah ke padel. Keputusan itu diambil setelah keduanya melihat peluang yang lebih besar untuk berprestasi di cabang olahraga yang masih relatif baru di Indonesia tersebut. Fitriani mengaku pada awalnya diajak oleh Fadona untuk bermain padel serta kemudian merasa menikmati olahraga tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk menekuni secara serius. Selain merasa cocok dengan padel, minimnya pertandingan tenis di tingkat nasional turut menjadi pertimbangan keduanya untuk beralih cabang olahraga. Fadona menambahkan keputusan tersebut juga didasari oleh pertimbangan mengenai peluang prestasi yang dapat mereka raih melalui padel. Meski memiliki dasar tenis, Fadona juga mengakui proses adaptasi ke padel tidak sepenuhnya mudah. Sejumlah aspek permainan seperti penggunaan kaca, gameplay, dan positioning membutuhkan waktu yang dipelajari. Dan juga sementara itu sejumlah teknik dasar seperti volley, forehand, backhand, dan smash dapat mereka adaptasi dengan relatif cepat karena sudah memiliki fondasi dari tenis. Bagi Fitriani dan juga Fadona, keberhasilan menembus final Asian Games menjadi bukti bahwa padel tidak hanya dapat menjadi olahraga rekreasi atau tren, tetapi juga memiliki potensi untuk melahirkan prestasi di level internasional. Dan itu responers, tapi kita yang ketiga di jam kita yang kedua, kita doakan semoga Fitriani dan juga Fadona dapat membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Untuk itu, setelah ini bakal Cici putarkan beberapa lagu yang sudah di-request dari responders kita yang sudah bergabung melalui monitor. Dan untuk itu tetap di 93,0 FM karena Cici akan kembali lagi hadir untuk menutup perjumpaan kita di jam kita yang kedua.

Ya, masih bersama Cici tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa ya, sudah 2 jam berlalu dan kita harus say goodbye tentunya di jam kita yang kedua. Dan kita akan ketemu lagi di jam kita yang ketiga, masih dengan program Bungkuy yang pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favorit kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana karena masih banyak lagi berita tentang olahraga tentunya. Dan kita akan ketemu lagi di jam 10 nanti. Say no Tasha Kamila, special request dari Silo yang akan menutup perjumpaan kita di jam yang kedua pada pagi hari ini.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yunis 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Barusan kamu lagi dengerin lagunya dari Katy Perry, The One That Got Away. Dan lagu ini telah membuka kita di jam yang ketiga tentunya di program Bungkuy bersama Cici tentunya, yang bakal memberikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, Manchester, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat responders nih yang mau request lagu, yang mau memberikan playlist-playlist terbaiknya nih, langsung hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Kamu juga bisa mendengarkan Cici tentunya, tidak hanya mendengarkan lagu-lagu, melainkan juga ada topik bintang utama kita, yaitu tentang olahraga. Ya, tentunya apapun olahraga, mana tahu nih ada salah satu olahraga yang kamu senangi di frekuensi 93,0 FM, atau kamu yang berada di luar frekuensi, kamu bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan responders, kamu juga bisa tentunya ngepoint akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga di TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi sebelum masuk ke topik kita yang pertama, mari kita dengerin dulu lagunya dari Perunggu, yaitu 33 kali.

33 kali dari perunggu yang barusan kamu dengar di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici di program Bungkuh ya, yang pastinya akan memberikan informasi mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi langsung saja ya, kita bakal bahas topik kita yang pertama, datang dari Asian Games IGD. Agastya berhenti di 16 besar judo 100 kg putra. Judoka Indonesia IGD Agastya Dharma Wardana gagal menembus babak perempat final kelas lebih 100 kg Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah pada babak 16 besar melawan atlet di Kazakhstan Kazakhbayan di Aichi International Arena Jepang pada Jumat. Berdasarkan statistik penyelenggara, wakil merah putih itu harus mengakhiri perjuangannya seusai Khazibayev mencatat kemenangan melalui IPON. IPON merupakan kemenangan penuh atas judo yang langsung mengakhiri pertandingan. Hasil tersebut membuat Khazibayev berhak melaju ke perempat final. Sedangkan IGD Agastya tersingkir dari persaingan nomor 100 kg putra. Dalam pertandingan tersebut, kedua judoka bertarung untuk memperebutkan tempat di 8 besar. Khazibayev mampu menghasilkan teknik yang dinilai sebagai ipun oleh wasit sehingga pertandingan berakhir sebelum waktu normal selesai. Sementara IGD sempat membuat satu shido dalam pertandingan babak 16 besar putra tersebut sebelum akhirnya kalah lewat ipun oleh lawan. Dengan hasil itu, dia mengakhiri kiprah pada nomor 100 lebih kilogram, sedangkan Khazibayev melanjutkan persaingan ke perempat final guna melawan atlet Mongolia. Dan juga pertandingan judo kelas 10 kg putra menjadi salah satu nomor putra yang dipertandingkan bersama kurang dari 90 kg dan kurang 100 kg pada Jumat. Itu tadi ya respons topik kita yang pertama di jam kita yang kedua dan tentunya ketiga maksudnya. Dan sebelum masuk kepada topik kita yang selanjutnya, mari kita dengerin dulu beberapa lagu yang sudah menjadi requestan dari responder semuanya. Yang pertama itu datang dari Numata, Raja Jatuh Cinta special request dari Bang Pisces Boy yang sudah bergabung melalui monitor kita. Dan bakal akan diikuti dengan lagu-lagu berikutnya yang menemani waktu kamu sebelum menutup perjumpaan kita di program Bungkuh.

0: Banjir, banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici dalam program Bungkuy yang bakal menjadikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi mari kita langsung saja ke topik kita yang kedua di jam kita yang ketiga ini ya Responers. Yang pertama datang dari pemerintahan Prabowo Gibran dukung penuh panjat tebing Indonesia. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan Buntoro menyatakan selama 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran selalu mendukung pengembangan panjat tebing nasional, termasuk pembinaan jangka panjang menuju Olimpiade Los Angeles 2026. Dan dia menjelaskan dukungan pemerintah menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan program pembinaan atlet panjat tebing di daerah tanah air, sehingga bisa terus berprestasi juga serta mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia. Lebih lanjut, dia menjelaskan dukungan kepada Desak Mode Rita Kusuma Dewi dan kawan-kawan sebelum berjalan selama 2 tahun pemerintahan saat ini. Meski sempat terkendala masalah efisiensi anggaran terkait kebutuhan untuk program pembinaan pada awal tahun 2006, ia menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena dukungan pendanaan untuk program pembinaan kembali berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan oleh PPFPTI. Sebelum itu menyebutkan salah satu bentuk dukungan terlihat dari kembali pendanaan program pemusatan latihan nasional jangka panjang yang disiapkan untuk menghadapi Olimpiade Los Angeles 2028. Pendanaan untuk program tersebut kembali berjalan secara semestinya sejak pertengahan Agustus 2026 sehingga federasi dapat melanjutkan program pembinaan secara optimal. Itu tadi ya topik kita yang kedua di jam kita yang ketiga, dan sebelum melanjutkan ke topik kita selanjutnya, mari kita dengarkan dulu beberapa requestan yang sudah masuk. Yang pertama dari Kak Jejel, For Revenge Jakarta hari ini.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,1 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici ya dalam program Bungkoy yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Dan terus-menerus di topik kita yang ketiga, di jam kita yang ketiga juga, ada datang dari Indah Permatasari, kalah di 16 besar judo 78 kg putri. Judoka Indonesia Indah Permatasari kalah melawan wakil dari Thailand Tonten Jadet melalui Woza Ari pada pertandingan babak ke-16 besar kelas 78 kg putri pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Aichi International Arena Jepang pada Jumat. Berdasarkan statistik penyelenggara, Indonesia Indah harus mengakhiri perjuangannya setelah bertarung ketat menghadapi Seth Jadet. Judoka Indonesia tersebut berusaha menjaga jarak dan mencari celah untuk melakukan serangan, serta lawan tampil disiplin dengan mengantisipasi setiap upaya serangan dari Indah. Dalam pertandingan itu, Indah sempat mendapatkan satu yuko dan mencatatkan satu shido. Namun lawan mampu mengamankan satu waza ari dan membuat dua shido sepanjang pertandingan. Keunggulan waza ari itu menjadi pembeda hingga pertarungan berakhir. Indah yang berumur 26 tahun berupaya mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan tekanan pada bagian akhir pertandingan, tetapi tidak berhasil menghasilkan skor yang dapat menyamakan kedudukan. Tonten, yang berusia 32 tahun, dinyatakan sebagai pemenang yang berhak melaju ke babak perempat final nomor 78 kg putri. Sementara itu, langkah Indah di Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti pada babak ke-16 besar, sedangkan Seth Jadet akan melawan atlet asal Korea Selatan Lee Yongji pada perempat final. Itu tadi ya respons topik kita yang ketiga di jam kita yang ketiga. Dan sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini yang sudah Cici susun.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

cinta terakhir dari Setia Bonore yang barusan kamu dengar di 93,0 FM Respon Radio yang telah mengantarkan kamu ke menit 54. Dan tentunya di menit ini kita harus berakhir ya di pertemuan di program Bungkui yang pastinya telah menemani lebih kurang waktu kamu selama 3 jam dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 ini. Dan jam 11 ini ya maksudnya. Dan Cici mau mengucapkan terima kasih buat kamu yang telah menemani Cici, baik itu melalui frekuensi 93,0 FM atau melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio serta bergabung melalui live TikTok. Dan kita akan ketemu lagi tentunya di program-program selanjutnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa makan tentunya ya, karena kalau kebahagiaan itu juga butuh tenaga. Sebagai lagu penutup tentunya special request dari live TikTok kita tadi, yaitu datang dari Kak Mix Feeling ya, yang mau dengerin lagu dari Fatin, yaitu Tidur Siang. Nah waktunya nih Cici untuk tidur siang, karena apa? Karena dari tadi pagi ya maksudnya, sudah menghibur kamu dengan beberapa informasi mengenai olahraga dan pastinya juga dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Kita akan ketemu lagi insya Allah besok di program selanjutnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasan, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
3: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio. Tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita, dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan seru kita hari ini di Rumah Impian Anak.
4: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
5: Halo adik-adik yang hebat dan penuh semangat. Selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita belajar dan berimajinasi serta menemukan banyak cerita baru atau seru yang penuh makna. Adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang suka bermain bersama teman-teman? Ada? Oke, nah pasti seru ya kalau misalnya punya tempat bermain yang luas, terus punya tempat bermain yang ramai dan penuh dengan tawa. Nah, adik-adik, bermain bersama bukan hanya menyenangkan, tetapi juga apa tuh? Mengajarkan apa? Kita diajarkan apa? Ada yang tahu nggak? Kalau berteman. Oke, jadi bermain itu juga mengajarkan kita untuk bisa bekerja sama, saling membantu, terus peduli kepada orang lah. Ya, jadi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Halaman Rumah Tony yang Ramai. Nah, cerita ini mengisahkan tentang ada sekelompok anak yang memiliki ide nih, adik-adik. Ide mereka cukup kreatif untuk membuat tempat bermain yang lebih menyenangkan bagi adik-adik mereka. Ada yang punya adik di sini? Ada ya. Nah, mereka ini akan membantu adik-adik mereka supaya mereka bisa bermain dengan seru dan asik ya. Nah, dengan semangat kebersamaan mereka ini dan kakak-kakaknya berusaha mewujudkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sebelum kita mulai, kakak mengajak kita untuk coba membayangkan bagaimana ya jika di lingkungan tempat tinggal kita belum ada tempat bermain. Ada yang membayangkan nggak kalau di rumah kita nggak ada tempat bermain atau di lingkungan kita? Gimana rasanya? Nggak seru kan? Sedih ya? Apa yang bisa kita lakukan agar semua anak-anak atau adik-adik kita tetap bisa bermain dengan aman dan gembira? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak cerita berikut ini. Jadi, halaman rumah Tony selalu menjadi tempat berkumpul setiap sore. Nah, arena bermain ini ramai dipenuhi oleh teman-teman Tony dan juga anak-anak lainnya yang datang dan bermain bersama dengan mereka. Halamannya memang cukup luas, adik-adik. Terus memang cocok untuk dijadikan tempat bermain. Jadi anak-anak yang lebih kecil biasanya ikut sama kakak Tony gitu ya, supaya ekstra berhati-hati agar permainan mereka tidak membahayakan adik-adik mereka. Nah, sepertinya kita perlu membuat alat permainan sederhana untuk adik-adik kita. Ini kata Tony pada suatu hari sama teman-temannya. Lalu si Ratna, temannya Roni, berkata, "Benar, Ton. Selama ini mereka belum punya alat permainan sendiri. Sekarang permainan apa kalian?" Enggak. Kalian enggak main? Hah? Terus permainan apa? Oke, main kelereng. Yeah. Nah, itu juga salah satu permainan yang seru ya. Oke, jadi Tony dan teman-temannya akhirnya punya ide untuk membuat permainan jungkat-jungkit. Nah, kata Doni setuju nih, boleh juga ya kita buat permainan jungkat-jungkit. Nah, kalau begitu kita bagi tugas. Jadi Tony, Ratna, dan teman-teman yang lain bagi tugas untuk membuat permainan jungkat-jungkit. Jadi ada anak laki-laki cari drum. Oke, terus anak perempuan mencari papan. Nah, beberapa hari kemudian akhirnya alat-alat mereka yang perlukan mereka perlukan sudah terkumpul. Nah, lalu si Ani teman mereka bertanya, "Dari mana kalian dapat barang-barang ini?" Nah, Andi menjawab, "Aku dapat drum ini dari pangkalan minyak di depan rumahku. Pemiliknya sudah mengizinkan aku mengambil drum yang tidak terpakai." Lalu si Ratna juga menjelaskan kalau papan ini kami dapat dari lokasi pembangunan rumah. Kami minta kayu yang sudah tidak terpakai. Jadi sehingga mereka bahkan berhasil mendapatkan dua papan panjang yang cukup untuk membuat dua apa permainannya namanya? Betul, jungkat-jungkit. Karena semua bahan sudah tersedia, akhirnya mereka segera mulai membuatnya. Nah, pertama-tama mereka memotong drum dan menjadi dua supaya bisa dijadikan alat jungkat-jungkit. Lalu lanjutannya mereka pinjam alat pemotong. Akhirnya Toto teman mereka mulai memotong drum, tapi cukup kesulitan nih adik-adik. Mereka pun bergantian untuk memotong drum tersebut. Nah, setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mereka berhasil membelah dua drum secara memanjang. Nah, bagaimana kalau kita pasang di bawah pohon itu? Ini usulnya si Ani. Jadi si Ani juga memberikan saran ya kepada teman-teman yang lain untuk membuat jungkat-jungkit. Nah, lalu Ratna bilang, "Itu ide bagus." Nah, disebut persetujuan juga teman-teman yang lain. Akhirnya mereka membawa potongan drum ke bawah pohon. Tony dan Toto kemudian menggali lubang untuk memasang drum agar tidak mudah tergeser. Akhirnya adik-adik apa? Jungkat-jungkit buatan mereka pun selesai. Kalau sudah selesai gimana? Sudah bisa dimain? Betul sekali, akhirnya kata Tony, legahnya ya selesai juga akhirnya. Mudah-mudahan adik-adik senang dengan jungkat-jungkit ini, kata teman mereka yang bernama Toto. Pasti dong mereka senang ya enggak? Kalau udah dapat permainan, betul. Nah, nanti sore aku ajak adik aku ke sini biar dicoba, kata si Ani. Nah, akhirnya sore harinya seperti biasa anak-anak berdatangan di halaman rumah Tony. Begitu melihat jungkat-jungkit yang baru yang mereka buat, mereka langsung menyerbu dan mencobanya dengan begitu riang. Wah, lihat mereka senang sekali, kata teman Andi. Ya, mereka sangat menikmati mainan baru ini, kata Ratna sambil mereka tersenyum. Lalu beberapa orang tua juga adik-adik menemani anak-anak. Dan mereka sangat senang melihat anak-anak bermain dengan ceria. Nah, melihat adanya jungkat-jungkit, akhirnya pun mereka terpikir untuk menambah alat permainan lain. Ada yang bisa tebak permainan apa lagi yang mereka mau buat? Apa? Hah? Permainan apa? Seluncuran ya. Permainan apa tadi? Seluncur. Oke. Nah, ternyata Bapak Dodi punya usul untuk membuat bak pasir. Nah, akhirnya Ayah Tony setuju dan mau melakukan permainan bak pasir. Nah, beberapa hari kemudian bak pasir itu pun selesai dibuat. Tak hanya itu, mereka juga membuat ayunan dari ban bekas yang digantungan pada dahan pohon besar di halaman rumah Tony. Selain bak pasir, apa tadi yang lagi dibuat permainannya? Ayunan, betul. Siapa yang suka ayunan? Wih, semuanya suka ya. Oke, kini halaman itu memiliki tiga alat permainan. Ada pertama, apa? Jungkat-jungkit, betul. Ada ayunan dan juga bak pasir. Sehingga halaman rumah Tony pun semakin terutama di hari Minggu. Bahkan mereka harus mengatur giliran agar anak-anak bisa bermain dengan tertib. Nah, supaya tidak berebut ya. Jadi teman-teman Tony, ada Ratna, ada Ani, mereka butuh orang tua untuk membantu mengatur giliran permainan anak-anak. Nah, akhirnya anak-anak itu juga rutin mengecek kondisi alat-alat permainan mereka. Sekali seminggu mereka bergiliran memeriksa apakah ada yang perlu diperbaiki atau diganti agar tetap aman dan saat dimainkan juga ya. Kini halaman rumah Tony tidak hanya menjadi tempat bermain tetapi juga tempat untuk berkumpul. Ya, tempat berkumpul warga, adik-adik. Para orang tua yang menemani anaknya sering berbincang dan juga bahkan mengadakan kegiatan seperti arisan atau berbagai keterampilan. Nah, sejak saat itu, setiap sore halaman rumah Tony pun tak pernah sepi, adik-adik. Tempat itu telah menjadi pusat pertemuan dan kebersamaan warga sekitar. Jadi dari anak-anak hingga orang dewasa semuanya merasa memiliki dan menjaga tempat bermain itu bersama-sama. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar bersama-sama, kira-kira apa nih yang bisa kita pelajari? Belajar kerja sama? Nah, kenapa? Karena Tony dan teman-temannya bekerja bersama untuk membuat alat permainan hingga berhasil diselesai. Peduli terhadap sesama. Betul. Nah, mereka membuat permainan untuk adik-adik agar semua anak bisa bermain dengan senang. Ada yang lain? Nah, kreatif memanfaatkan barang bekas. Misalnya drum, papan, dan juga ban bekas diubah menjadi alat permainan yang bermanfaat. Yang dulunya bekas akhirnya bisa jadi mainan. Nah, selanjutnya kita belajar ada gotong royong dengan warga. Anak-anak dan orang tua saling membantu sehingga lingkungan menjadi lebih baik dan nyaman. Terakhir, ada yang tahu nggak kita belajar apa dari cerita ini? Selain kerjasama, peduli terhadap sesama, terus kreatif memanfaatkan barang bekas. Ada yang tahu? Bertanggung
6: jawab.
5: Betul, bertanggung jawab dan menjaga keamanan. Dari teman-teman Tony, dari Tony kita belajar mereka rutin memeriksa alat permainan agar tetap aman digunakan oleh semua anak. Oke, pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita ini, dengan kerjasama, kepedulian, kreativitas, gotong royong, dan tanggung jawab, kita dapat menciptakan kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, wow, luar biasa ya. Berharap adik-adik berteman bisa membantu teman-temannya ya. Bisa menyenangkan teman-teman atau apalagi adik-adiknya, oke? Sekian cerita kita sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di Rumah Impian Anak Respon Radio.
3: Terima kasih sudah mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati, jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Hey yo, selamat siang 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer. Gimana siang hari ini dan tentunya selamat hari weekend ya untuk Responer semuanya. Dan kita berjumpa kembali di program Respon 40 Musik yang tentunya akan menemani Responer sampai dengan pukul 3 sore nanti, ditemani dengan berita-berita dan kabar-kabar terbaru ya seputar dunia musik atau juga perfilman yang terbaru ataupun terupdate di minggu ini. Dan tentunya bagi Responer juga di siang hari ini yang mungkin sembari mendengarkan dan juga mungkin lagi istirahat ya, ataupun lagi menikmati rehatnya, atau mungkin lagi menikmati liburannya, tentunya dimanapun Responer berada, hati-hati ya, tetap jaga kesehatan juga dan tetap jaga keamanannya. Dan tentunya selama 3 jam ke depan, Jojo akan menemani Responer diselingi dengan informasi-informasi dunia musik ataupun perfilman terbaru. Dan Responer juga mungkin bisa request lagu-lagu ya yang mungkin ingin diputarkan bersama Jojo di siang hari ini sampai dengan pukul 3 sore nantinya. Dan untuk itu bagi Responer juga bisa bergabung di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Selain itu juga Responer bisa bergabung juga melalui DM kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Dan tentunya jangan kemana-mana, Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Respon 40 Musik di hari weekend ini ya, tepatnya di hari Sabtu. Dan kita sudah masuk di pukul 12.23 di waktu Indonesia Barat, terkabar dari studio Respon Padang Pariaman. Dan tentunya kita masuk di topik pembahasan kita yang pertama ya Responers, yaitu datang dari Scepters yang rilis album perdana melodramanya usung genre pop balad jazz. Yes, Scepters solois asal Malang resmi merilis album perdana melodrama pada 28 September 2026. Album ini berisi 8 lagu. Ini mengangkat perjalanan cinta dari awal tumbuhnya perasaan hingga berakhirnya sebuah hubungan. Dengan pesan bahwa cinta terkadang tidak cukup untuk mempertahankan komitmen, lagu utama Sia-Sia menjadi gambaran tentang kepedihan setelah hubungan berakhir, terutama karena harapan dan mimpi yang telah dibangun bersama harus menghadapi kenyataan. Album melodrama dikerjakan selama akhir sekitar 1 tahun dengan lirik yang ditulis sendiri oleh Scepter dan aransemen serta produksi musik oleh Deki Anugrah. Secara musikal, album ini menggabungkan pop balad dan nuansa jazz emosional untuk memperkuat suasana dan pesan setiap lagu. Scepter berharap karya ini dapat menjadi teman bagi pendengar yang pernah mengalami kehilangan, perpisahan, serta kebingungan tentang bagaimana melanjutkan mimpi setelah sebuah hubungan berakhir. Wah, spesial banget ya di hari ini ya. Ini sebuah rilisan lagu yang terbaru dari Scepter nih yang mengusung tema genre pop balas. Dan juga lagu ini katanya dipersembahkan untuk semua yang mungkin mengalami kebingungan ya tentang bagaimana melanjutkan mimpi setelah sebuah hubungan berakhir. Dan tentunya ini after life break up ya maksudnya ya. Oke, untuk itu Responder selanjutnya sudah ada juga requestan yang masuk ya bersama Jojo di siang hari ini. Yang datang dari WhatsApp kita, datang dari Bunda Dua Putri, yang dimana Bunda Dua Putri siang ini mau request lagu yang berjudul Beautiful in White dan juga ada Perfect yang ingin diputarkan. Dan ada salam hangat juga untuk seluruh krusia Respon dan juga untuk seluruh Responder dimanapun berada. Dan terima juga untuk Nak Jojo. Terima kasih Bunda. Selamat weekend juga ya Bunda. Semoga weekendnya hari ini senang selalu. Dan tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Ada Beautiful in White dan Perfect menemani Responder di siang hari ini.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat,

dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Aku nemu itu. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Ya, masih di frekuensi kesayangan kita tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan di siang hari ini ya, tepatnya di pukul 12.38 waktu Indonesia Barat, kita sudah berada di pertengahan jam ke pertama kita. Untuk itu kita lanjut lagi di topik kedua kita ya Responer pada jam pertama ini, yaitu datang dari V von der Leyen yang rilis single Ghosts-nya Eksplorasi Sisi Gelap menuju EP kedua. Ya, V von der Leyen membuka fase baru perjalanan musik mereka lewat single Ghosts yang menjadi langkah awal menuju EP kedua, berbeda dari Blanket dan Moon yang lebih atmosferik dan eksploratif. Ghosts menghadirkan nuansa alternatif rock dan grungy yang lebih raw, gelap, dan emosional. Lagu ini mengangkat tema keretakan hubungan yang tidak terlihat ketika seseorang tetap berada di sisi pasangannya, tetapi merasa diabaikan, tidak dianggap, dan perlahan kehilangan eksistensinya. Secara musikal, Ghosts menonjolkan fuzz gitar tebal, dinamika dari bagian intim menuju ledakan emosional, serta vokal yang sesak dan tertekan untuk menggambarkan rasa lelah dan terjebak dalam hubungan. Metafora hantu menggambarkan seseorang yang masih hadir secara fisik, tetapi sudah kehilangan arti bagi orang yang dicintainya. Bagi V von der Leyen, single ini bukan sekedar penghubung menuju EP kedua, melainkan penanda eksplorasi terhadap karakter musik yang lebih berani, kasar, dan jujur secara emosional. Ya, Responder adalah tadi topik kedua kita ya di program Respon 40 Musik di siang hari ini. Dan tentunya begitu bagi Responder semua di jam yang pertama ini, jika ingin request lagu juga boleh ya, masih Jojo tunggu sampai dengan pukul 3 sore nantinya. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baitong-itong tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, ada kasmaran dari Jess yang sudah mengantarkan kita ke menit 49 ataupun mendekati penghujung jam pertama kita ya. Dan tentunya di jam pertama ini di segmen ketiga kita akan bahas topik kembali, yaitu datang dari M3Teen, merilis kutitipkan pada hujan single folk popnya dari Istanbul. M3Teen Record memperkenalkan single kutitipkan pada hujan, sebuah karya folk pop dari proyek musik multibahasa berbasis di Istanbul, Turki yang sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia. Lagu ini bercerita tentang perpisahan yang diterima tanpa kebencian ketika dua orang memilih jalan masing-masing sambil meninggalkan kenangan sederhana yang melankolis. Simbol hujan digunakan sebagai pesan damai dan keikhlasan meski ditulis di Istanbul. Lagu ini melalui proses adaptasi natif dan melibatkan penuturan asli bahasa Indonesia agar emosi dan maknanya tetap terasa alami. Secara maksimal, kutitipkan pada hujan mengusung aransemen intim dan minimalis dengan petikan gitar akustik, flat piano, cello, serta teknik vokal close mic yang memberikan kesan personal. Peluncurannya juga dilengkapi video musik sinematik Rumah dan Hujan yang menampilkan suasana rumah sunyi, rintik hujan, dan kursi kosong sebagai simbol kehilangan sekaligus keikhlasan. Single ini dirilis pada 31 Agustus 2026 dan tersedia di berbagai platform musik digital. Nah, respon itulah tadi topik terakhir kita ya di jam pertama ini. Dan tentunya jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam-jam berikutnya dengan topik-topik dan juga pembahasan-pembahasan seputar film dan juga dunia musik yang di hari ini tentunya. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan Respon Radio, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Dan tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini Jojo akan kembali lagi di jam kedua. Tentunya dengan topik-topik dan pembahasan kita seputar musik dan dunia perfilman di Indonesia. Untuk itu, Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini. Ada Mariah Carey yang berjudul Bye Bye sebagai lagu penutup di jam pertama kita.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responden kita sudah masuk di jam yang kedua ya pada program Respon 40 Musik di hari ini. Dan tentunya di jam kedua ini sudah banyak ya requestan-requestan yang masuk bersama Jojo datang dari live TikTok kita. Yaitu ada dari Silo tadi yang sudah request lagu Say No ya sebagai lagu pembuka di jam kedua kita. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk dari masih dari live TikTok kita datang dari Kak Meli yang request lagu Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Dan ada juga dari Bang Paca yang request lagu On My Way dari Alan Walker. Dan ada juga dari Kak Galau nih ya, yang nickname-nya Galau, yang request lagu Sedikit Lebih Lama dari Pits Kota tentunya. Nah untuk itu, bagi responder semua yang sudah request, ditunggu ya lagu-lagunya, nanti akan Jojo putarkan. Dan tentunya di siang hari ini, Jojo masih live TikTok nih, sudah banyak banget yang bergabung bersama Jojo di live TikTok kita kali ini. Dan banyak juga ya requestan-requestan yang belum dibacakan, nanti kan Jojo bacakan satu persatu. Dan tentunya di jam kedua ini juga kita masih akan membahas tentang topik-topik seputar dunia musik dan juga perfilman ya, yang terupdate minggu ini tentunya. Untuk itu stay tune terus bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe bandara, Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer. Tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

Yo, masih ada Jojo di sini menemani responder di program Respon 40 Musik ya. Dan kita sudah masuk di jam kedua, tentunya di segmen pertama. Dan kita akan membahas topik yang pertama ya di segmen pertama ini, jam kedua, yaitu datang dari Kaisa yang rilis single Selamat Ulang Tahun bersama Nada Suara Gembira. Ya, penyanyi muda Kaisa berkolaborasi dengan Nada Suara Gembira merilis single Selamat Ulang Tahun pada 25 September 2026. Mengusung genre family pop, dan lagu ini menghadirkan suasana ceria, hangat, dan penuh energi positif untuk merayakan hari kelahiran. Liriknya menggunakan perpaduan bahasa Indonesia dan Inggris dengan pesan bahwa ulang tahun bukan hanya tentang bertambahnya usia, tetapi juga kesempatan untuk mensyukuri kehidupan serta kehadiran orang-orang terkasih. Nah, lagu ini juga diproduseri Nutsia Surya Gemilang yang juga menulis lirik bersama Desi Harisanti. Aransemennya yang ringan, mudah dinyanyikan bersama, serta karakter vokal Kaisa yang youthful membuat lagu ini cocok untuk berbagai suasana perayaan seperti tiup lilin, pemberian kado, maupun acara bersama keluarga dan teman. Selamat Ulang Tahun kini tersedia di berbagai platform musik digital, diharapkan dapat menjadi bentuk ucapan serta perhatian bagi orang-orang istimewa. Wah, jadi untuk kamu nih mungkin yang lagi ulang tahun ataupun ada temennya ya, langsung saja bisa nih memakai lagu ini untuk memberikan ucapan-ucapan terbaiknya, yaitu Selamat Ulang Tahun spesial dari rilisnya Kaisa tentunya. Nah, itulah responder topik kita di jam yang kedua ini ya, di segmen pertama. Untuk itu bagi responder juga tentunya di siang hari ini sudah banyak requestan yang bergabung bersama Jojo. Datang dari live TikTok kita ya. Yang pertama datang dari Bang Kafka yang request lagu Good Time dari Old City. Dan kemudian juga ada dari Bang Fitro yang request lagu Mudah Saja dari Sheila on 7. Dan ada salam-salamnya nih dari Om Fitro. Dari Bang Fitro katanya salam istimewa untuk Bang Jojo dan ditambah untuk teman-teman dari UKKPK UNP, baik alumni maupun junior. Oke, semuanya teman-teman ke UKKPK dapat salam nih dari Bang Fitro ya. Dan tentunya juga ada special requestan yang masuk kembali dari live TikTok kita, datang dari Kak Mix Flashing yang request lagu Tidur Siang dari Fatin. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan, ada Good Time dari Owl City.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, ada tidur siang dari Fatin yang sudah menemani kita di siang hari ini ya. Dan tadi special request dari Kak Mix Feeling yang sudah bergabung di TikTok kita. Dan tentunya kita sudah masuk di segmen kedua, di jam kedua kita ya Responer. Dan tentunya kita bakalan bahas sebuah film, yaitu film karya Gary Nugroho, wakil Indonesia di Tokyo Film Festival. Dan film terbaru karya sutradara Gary Nugroho ini yang berjudul Merah Sebelum Fajar atau Red Before Dawn terpilih masuk kompetisi utama Tokyo International Film Festival 2026 yang berlangsung pada 26 Oktober sampai 4 November 2026. Film ini menjadi satu-satunya film Indonesia dalam kompetisi tersebut dan akan bersaing dengan 14 film lainnya. Berlatar Indonesia pada 1946, setahun setelah kemerdekaan. Film ini mengikuti perjalanan Franz atau Nicholas Saputra bersama 4 tokoh dari latar berbeda yang membawa sebuah dokumen penting melintasi negeri sambil menghadapi kecurigaan dari pihak-pihak yang seharusnya berada dalam perjuangan yang sama. Dan Gary Nugroho menyebut film ini sebagai upaya untuk menggali pengalaman manusia pada masa awal kemerdekaan yang belum banyak diangkat ke layar. Merah Sebelum Fajar dibintangi Nicholas Saputra, Laura Basuki, Bron Palare, Tisa Biani, dan Nagra Pakusadewo. Skenario ditulis Garim bersama Dirmawan Hatta, sementara produksinya melibatkan Atarui Film bersama Jagarta, Springboard, Trinity Optima Production, Imaginary, serta dukungan Laspro. Nah itulah Responer topik kedua kita ya di segmen kedua, tentunya di jam kedua kita. Dan tentunya jangan kemana-mana, masih bersama Jojo. Dan tentunya sudah banyak banget nih requestan yang masuk, yaitu datang dari Left Talk kita. Ada Bang Bull yang request lagu Hilang Naluri dari Onsi Mekel. Dan ada juga dari spesial tambahan dari Bang Pacapuah yang request lagu Story of My Life dari One Direction. Untuk itu, tanpa berlama-lama, selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, siapapun Anda, pasti Anda selalu dan perlu berkomunikasi. Komunikasi yang baik adalah memastikan pesan kita ditangkap oleh lawan bicara kita. Komunikasi yang baik juga berarti bahwa diri kita dipahami oleh lawan bicara kita. Richard Bandler dan John Rinder berkata, makna komunikasi terletak pada tanggapan yang ditimbulkannya. Orang yang kurang terampil berkomunikasi biasanya tidak memikirkan tanggapan yang mereka inginkan dari lawan bicaranya. Ia hanya melakukan komunikasi satu arah saja dan tidak berusaha untuk dimengerti oleh lawan bicaranya. Oleh karena itu, ketika Anda berkomunikasi, terapkanlah 10 langkah bagaimana berkomunikasi dengan efektif. Yaitu pertama, berpikir sebelum menyampaikan sesuatu. Kedua, ketahuilah apa yang ingin Anda bicarakan. Ketiga, pelajarilah situasi dan pendengarannya. Keempat, perhatikan nada dan kata-kata yang Anda pergunakan. Kelima, perhatikan gerak tubuh Anda. Keenam, perhatikan kebutuhan dari pendengar. Ketujuh, berikan umpan balik. Kedelapan, perhatikan dampak jangka panjang dari komunikasi ini. Kesembilan, perhatikan kata-kata Anda harus sejalan dengan perbuatan Anda. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik. Kesepuluh langkah ini akan menjadikan Anda sebagai seorang komunikator yang efektif. Terapkanlah.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya, masih di program Respon 40 Musik di frekuensi kesayangan kita di 93,0. Dan tentunya tadi kita sudah dengarkan sebuah lagu dari One Direction yang berjudul Story of My Life, spesial tambahan dari Kak Pacapuah di TikTok kita. Nah, tentunya kita akan melanjutkan topik kita yang ketiga ya, ataupun topik terakhir di segmen ketiga di jam kedua kita, yaitu datang dari sinopsis sebuah film Lucky Strike, ya di mana kisah tentara AS di Perang Dunia Kedua. Lucky Strike ini merupakan film trailer aksi perang asal Amerika Serikat yang dibintangi Scott Eastwood dan Taylor John Smith, terinspirasi dari kisah nyata. Film ini berlatar pertempuran Bulgi pada Perang Dunia Kedua dan mengikuti Kapten John Castle atau Scott Eastwood yang terluka serta terpisah dari pasukannya di belakang garis musuh. Ia harus menempuh sekitar 30 km melewati hutan bersalju dan patroli Jerman untuk kembali ke pasukan sekutu dengan radio militer yang dijuluki Lassie sebagai satu-satunya alat komunikasi. Dalam perjalanannya, Castle bertemu Sersan Bellingham atau Taylor John Smith, tetapi mulai mencurigai identitas dan tujuan pria tersebut. Film ini disutradarai Rod Lurie yang menulis skenario bersama Mark Friedman, serta dibintangi Colin Hanks dan Anjuani Ellis Taylor. Ceritanya berasal dari pengalaman Friedman yang pernah mewawancarai veteran pertempuran Bulgi dari pengalaman Friedman tentunya. Yang pertama, gagasan tersebut kemudian dikembangkan menjadi skenario selama puluhan tahun, terinspirasi film perang klasik seperti The Guns of Navarone dan The Great Expect Lucky Strike, menggabungkan ketegangan bertahan hidup, aksi perang, dan misteri identitas. Film ini mendapatkan klasifikasi R13 yang tayang di bioskop Indonesia pada 25 September 2026. Nah, itulah responder topik kita di jam kedua di segmen yang terakhir ya, ataupun topik ketiga kita. Dan tentunya jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini.

Ya, tidak terasa responer kita sudah berada di penghujung jam kedua kita. Dan untuk itu jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali di jam ketiga ataupun jam terakhir kita pada program Respon 40 Musik di pukul 2 siang sampai dengan jam 3 siang nanti, 3 sore nantinya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, masih bersama Jojo tentunya Responer. Kita sudah masuk di jam yang ketiga ataupun jam terakhir kita pada program Respon 40 Musik di hari ini. Dan tentunya di jam terakhir ini juga kita akan membahas lagi ya topik-topik dari film ataupun lagu-lagu ya yang lagi rilis di minggu-minggu ini. Dan tentunya di jam yang ketiga ini sudah banyak juga requestan yang masuk ya. Yang pertama tadi sudah ada kita putarkan dari Bang Hide. Dan kemudian juga ada Bang Ngantuk Deh yang request lagu bernama Karma dari 4 Fans. Dan ada juga dari Kak Cici yang request lagu Esa dari 510. Dan ada juga dari Kakak Vicky yang request lagu Great Expectation dari Seina Sipiro. Tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu bernama Karma spesial untuk kamu di siang hari ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiang nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda Responar, dan kita sudah masuk ya di menit 21, tepatnya di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Itu kita masuk di segmen yang pertama pada jam terakhir kita. Dan tentunya di segmen pertama ini ada topik ya yang kita bahas, yaitu tentang kolaborasi Afgan Wingky Wiryawan dan Maxim Butterly yang rilis lagu Aura. Yaitu di mana penyanyi Afgan dan DJ Wingky Wiryawan dan aktor Maxim Butter berkolaborasi dalam karya musik terbaru berjudul Aura. Lagu ini menggabungkan karakter dan gaya khas masing-masing dengan konsep bahwa setiap orang memiliki aura atau energi unik yang dapat berpadu secara alami. Dalam proses kreatifnya, Afgan menggambarkan Wingky sebagai sosok energik dan elektrik, sementara Maxim mendapat julukan rockstar karena karakter musikalnya yang kuat. Ketiganya juga mengaku proses penyatuan karakter berjalan dengan cepat meski memiliki latar belakang musik yang berbeda. Kolaborasi Aura berawal dari percakapan spontan ketika Wingky dan Maxim menghadiri latihan konser Afgan. Keinginan Afgan untuk membuat karya dengan sentuhan funk kemudian berkembang menjadi proyek bersama. Wingky yang memiliki prinsip untuk terus mengeksplorasi berbagai genre melihat kolaborasi ini sebagai kesempatan mempertemukan karakter musik yang berbeda. Melalui Aura, Afgan berharap pendengar mendapatkan energi positif dan rasa percaya diri dan dorongan untuk menjadi diri sendiri dengan pesan bahwa setiap orang memiliki karakter dan auranya yang unik. Wah, itulah responer topik pertama kita ya di jam terakhir kita. Dan tentunya akan ada topik-topik lain di jam ketiga kita ini. Dan tentunya juga tak lupa dari kesan yang masuk ya bersama kita, yang datang dari Kak Mia yang request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta, dan juga ada dari Nenek Yumna yang request lagu Raja Jatuh Cinta. Untuk itu ditunggu lagunya ya, responer, dan tentunya selamat mendengarkan.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: Warm 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yo, masih bersama Jojo tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya kita sudah berada di pertengahan jam ketiga kita, yaitu di pukul 14.36 waktu Indonesia Barat, terkabar dari studio Respon Padang Pariaman tentunya. Dan responder kita akan masuk ke topik kita yang kedua di jam kita yang ketiga ini ya, yaitu datang dari pemeran film One Piece, yaitu profil dari Cavendish, Pangeran Bajak Laut di One Piece. Ya, Cavendish adalah salah satu karakter penting dalam One Piece, terutama pada arc Dressrosa. Dikenal sebagai Pangeran Bajak Laut, ia merupakan kapten bajak laut cantik dan kemudian menjadi komandan divisi pertama armada besar Topi Jerami. Berasal dari kerajaan Borgeus, Cavendish memiliki nilai buronan 330 juta berry dan menggunakan pedang Meto Durandal. Ia dikenal tampan, narsis serta haus perhatian karena merasa generasi terburuk, termasuk Luffy, telah merebut popularitas yang seharusnya menjadi miliknya. Di balik sifatnya yang sering menjadi sumber komedi, Cavendish merupakan ahli pedang dengan kecepatan dan refleks luar biasa. Ia tidak memiliki buah iblis dan mengandalkan kemampuan bertarung serta Durandal dalam pertempuran. Setelah kekalahan Don Squito, Doflamingo di Dressrosa, Cavendish berubah dari sosok yang memusuhi Luffy menjadi sekutu dan menyatakan kesetiaannya kepada armada besar Topi Jerami. Bersama sekitar 75 anggota bajak laut cantik, ia menjadi salah satu sekutu yang berpotensi mendukung Luffy dalam pertempuran besar di masa mendatang. Ya, Respon, itulah tadi topik kedua kita ya di jam ketiga kita pada program Respon 40 Musik di siang hari ini. Dan tentunya juga responer sudah banyak requestan yang menanti ya, yang datang dari live TikTok kita. Ada dari Bang Star Selby yang request lagu Pesisir dari Hindia, dan juga ada lagu-lagu yang menemani responer semuanya. Nantinya ada Account of Michael Jackson yang berjudul Hold My Hand, dan ada One Call Away dari Charlie Puth. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini mengadakan rapat kerja. Matian lah TV itu Rena. Ala jam 3 hari koma.
1: Baano tu dah. Emang yo lah jam 3 hari. Tapi main ngalah rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Lihat gak sero lo mandang asketek ha.
1: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandang mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mo ha.
0: Ha kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam ke wak beko ke orang-orang nan deket di wak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo iyo sero ya.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja baka buang jo program Lamak Bana. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Bana hadir setiap hari Senin sampai hari Jumaat dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bagabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita sudah masuk di topik terakhir kita di jam ketiga kita Responer, yaitu datang dari Oscar ya, yang dimana siap melenggang ke Oscar, Arya Saloka berencana kenakan batik. Yaitu film 4 Musim Pertiwi dipilih Komite Seleksi Oscar Indonesia atau IOSC sebagai perwakilan resmi Indonesia untuk diajukan dalam kategori Best International Feature Film pada Academy Awards ke-99 atau Oscar 2027. Menjelang promosi di Amerika Serikat, pemeran utama Arya Saloka dan Putri Marino berencana mengenakan batik sebagai bentuk representasi budaya Indonesia. Arya menilai film tersebut sendiri sudah menjadi sarana promosi budaya karena dapat memperkenalkan kehidupan dan kekayaan Indonesia kepada penonton internasional. Rencana penggunaan batik juga mendapat dukungan dari negara Kaustura Pakusadewo, salah satu pemeran film tersebut. Para pemain masih mendiskusikan detail pakaian dan kemungkinan menggunakan wastra Nusantara lainnya agar representasi budaya Indonesia semakin kuat. Negara sendiri mengaku menyukai batik berdasarkan motif dan ikatan emosional, bukan semata-mata berdasarkan daerah asalnya, sehingga ia dapat menikmati beragam motif dari berbagai daerah seperti Solo maupun Yogyakarta. Nah, Respon itu tadi topik terakhir kita di jam terakhir kita ya, di Respon 40 Musik hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini.

Yo, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam terakhir kita ataupun di ujung program kita di Respon 40 Musik di hari ini ya. Tentunya terima kasih untuk responer semua yang sudah bergabung bersama Jojo mulai dari jam 12 siang tadi sampai dengan jam 3 sekarang ya. Dan tadi kita juga sudah banyak banget nih membahas tentang musik-musik, perfilman, bahkan juga makna-maknanya ya. Semoga karya-karya para musisi-musisi Indonesia juga semakin jaya di bidang entertainment dan juga perfilman dan permusikan, dan semoga juga dapat mengedukasi masyarakat banyak ya di Indonesia ini, terkhususnya anak-anak muda. Dan tentunya jangan kemana-mana responer, karena setelah ini akan ada program Lamak Bana yang akan menemani responer sampai dengan pukul 6 sore nantinya, ditemani dengan special request Dendang-Dendang Minang ya, yang akan dipandu oleh rekan saya, yaitu siapa kira-kira ya, ditunggu saja yang pastinya artis Lamak Bana. Dan untuk itu Jojo pamit undur diri. Respon 40 Musik akan hadir di esok hari dengan jam yang sama, tentunya dari pukul 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Untuk itu sebagai lagu penutup ada special request dari Bang Star Selby, Back to Friends, yang menutup perjumpaan kita di sore di siang hari ini. Untuk itu see you and bye-bye, selamat berlibur dan selamat istirahat.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Selamat sore dan sana panangasa donyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba akabanya di sore hariku dan sana. Semoga sehat selalu dan semangat selalu dan sana ya. Tentunya senang sekali rasanya Dila bisa kembali hadir menyapu dan sana di sore-sore harinya yang mungkin agak lembok-lembok sekete ya di sore hariku ya. Tentunya di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu serato denang-denang minang kesayangannya di sore hari kok. Dan tentunya alah lamu bana Dila indak bercuap-cuap manja ya bersama dun sanak kita di program Lama Bana ko. Mungkin yang alah kangen sama Dila atau Dila pulon yang kangen sama dun sanak di sore hari kok, di hari Sabtu 3 Oktober 2026, Dila akan menemani dun sanak ya, tentunya dengan requestan-requestan serato lagu-lagu dan denang-denang minang kesayangan dun sanak. Tentunya untuk dun sanak yang mungkin kangen bersama Dila di sore hari kok, atau yang mungkin kangen kampung halaman, boleh bana ya gabung aja bersama Dila di sore hari kok ya dun sanak dengan requestan-requestan lagu-lagu terbaiknya di sore hari ko di 08215566803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya untuk dun sana yang request-request melalui sosial media, boleh bana ya. Langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official. Tentunya di lalah taraga bana di jodun sana kita. Mungkin ada udah Sultan Terwe yang selalu menelpon, ada Bunda Dua Putri yang setia, ada udah Jess yang kadang je pantunnya ya diiringi dengan pantun-pantun terbaiknya di sore hari ko mungkin. Ada pulo Ajo Ani yang menelepon pulo, ada Uda Ardi, ada Mama Ade, Pak Edi di Lubuk Buayo, tuh Pak M Caniago di Lubuk Buayo, ada pulo Mama Palapalila, Amiumna, Mama Nazia dan juga Mama Tiffany, serato dunsana kita mungkin yang tak bisa dila ucap dila panggil satu persatu ya dun sana. Mungkin Bunda Queen pulo yang sudah bergabung bersama kita, ada Abak pulo yang selalu bergabung, ada Andua, Ngoma Mutia dan orang-orang pabrik yang biasa request-request bersama Dila, dan ada Nenek Yumna pulo yang acok-acok menelepon di sore hari ko. Mungkin Dila kangen bana ko maha patang ko, kangen katonya nak rangko dun sana kita di sore hari ko. Biarlah Dila turun tangan di sore hari ko yo. Dila harap banyak ko dun sana kita yang bergabung bersama Dila di sore hari ko. Yang baca celoteh mungkin bersama Dila di sore hari ko ya dun sana. Dan tentunya di hari ko sudah bergabung bersama kita, ada udah Jess ya dun sana yang sudah bergabung bersama kita melalui WA. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik dan manis. Waalaikumsalam udah. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur yang sore ini alhamdulillah cerah sekali setelah beberapa hari diturunin hujan. Masya Allah, sudah mulai cerah ya udah. Berbanding terbalik dengan Padang Pariaman ya udah. Paris sekarang lagi manyun-manyun langitnya, lagi tersurik-surik manja langitnya, dingin-dingin menyajuan udah. Iringan doa yang terindah dilangkahkan untuk penyiar bertugas Dila, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya robbal alamin. Request lagu Nanti Sayang Menyakiti dari Big Heru yo Dila, buli ya. Salam-salamnya untuk penyiar bertugas Dila, Cici, Mari, Nica, Jejel, Unilis, Ajo Silva, Jojo, Viko, Justin, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Acia, Ajo Ani, Bang Ardi, Ajo Sutan Letarwe, Uncle, Aba, Farhan, Rek, Amak Kauci, Nenek Yumna, Bang Sanjaya, Uda Sultan Pamenan dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Udah Respon Radio, radio keluarga Anda. Hashtagnya Respon Radio penghubung dua negara. Masya Allah. Pantun cie yo dilabul ya udah alah lamu dilana membacaan pantun udana. Kamalah baniah kamangadu. Cakep. Kalau indak kapasamayan. Ayo, kalau indak kapas samayan, di malah kasiah kabah satu, kita nan indak sapara sayan. Onde, biyo na udah. Bahas cara kasiah kabah satu, kalau awak indak sapara sayan gitu. Inyo
inyo ba namunyo awak merasai inyo nda gitu. Harus awak merasai inyo harus merasai lo gitu. Bulia ka bulia mang ko kasih apa satu karena kalau kasih apa satu tuh mesti adonan samo na udah batu bana ya. Dan tentunya di sore hari ko tidak hanya udah Jess yang sudah bergabung bersama kita, ada pula Bunda Dua Putri yang ala request bersama Dila di sore hari ko ya. Kita bacakan dulu requestannya. Sore nak Dila, sore juga Bunda. Tetap semangat terus ya. Iya Bundaku. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Cinta Palapeh Tanyo dari Rayola featuring Anikyu featuring Rido Zulma. Salam-salamnya untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responders istimewanya untuk nak Dila tentunya. Makasih Mad Weekend ya. Mad Weekend juga Bunda. Ditunggu lagunya ya. Nanti akan Dila putarkan. Dan tentunya untuk Densana yang request-request seperti Uda, Jesaniago dan Bunda Dua Putri yang ala request melalui WA bersama Dila di sore hari kok boleh bana yo. Langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 official. Oh deh, ala mulai mantyping Ami awak. Kita calik dulu Ami ko ha ala mantypingnya. Cinta mengke aku, Fadila Mona Lisa. Iya, cinta mengke aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam amiku. Ondeh konyo yang ditunggu-tunggu muncul jo akhirnya itulah Ami. Salamu kok nyemandam mama, mangkonya baru munculnya lo Ami, baru keluar dari peradabannya lo. Oke, ya bana tuh mungkin kangen bana Ami sama Dila patang kok baru sesobok lo. Nah, bagoyang lah wak cek luha, lah lamu indak buayan sayang ya cinta mengke adi. Wak, wahoya orang pabrik tuh ya mami Ami ya, apakah masih orang pabrik di sore hari kok Ami? Kata Ami kalau orang pabrik kalau Sabtu Minggu tuh agak namanya agak capek hari sudahnya kerajonya nak Ami ya. Oke, ditunggu lagunya Ami ya. Salam-salamnya takahnya Ami konyo typing. Iya kita hoyak pabrik kok sore kok. Ah, masih ada orang di pabrik Taraga Pulo dila sama orang pabrik yo. Oke lah request orang-orang pabrik diputan lagunya beko Ami ya. Oke, ditunggu lagunya ya Ami. Nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang new request-request bahasa Modila di sore hari kok masih ditunggu request-request terbaiknya nanti akan kita putarkan. Maci cinta mengke aku. Iya sama-sama cinta mengke aku ditunggu lagunya yang nanti akan kita putarkan. Dan tentunya abi Johari 10 menit untuk Dila bercop-cop manja di radio ko ya di sore hari ko. Dan untuk itu kita dengarkanlah dulu satu lagu pembuka dari Uda Jazz Nio, satu lagu dari Big Heru Nandi Sayang Menyakiti. Oke, ditunggu lagunya dan selamat mendengarkan untuk Uda Jazz.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah kita perlu berpikir dahulu sebelum berkata-kata? Manusia mempunyai kecenderungan berbicara lebih cepat daripada berpikir. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu berpikir sebelum berkata-kata. Kecepatan berbicara kurang lebih 5 kali lebih cepat daripada berpikir. Ini menyebabkan banyak miskomunikasi, bahkan pertengkaran dapat terjadi. Untuk itu, jika Anda ingin berkomunikasi secara berhasil, Anda lebih baik berpikir dulu. Pikirkanlah mengenai apa yang ingin Anda ucapkan. Seringkali, isi pembicaraan kita membuat orang tidak senang, mungkin sakit hati, karena tidak kita pikirkan terlebih dahulu ucapan kita. Biasanya jika sudah begini, penyesalan akan terjadi kemudian. Gandhi berkata, bila mana Anda mempunyai kebenaran, itu harus diberikan dengan kasih, atau pesan dan orang yang mengirimkan pesan akan ditolak. Biarlah dalam berkomunikasi kita benar-benar menyampaikan kebenaran, bukan sindiran, bukan sesuatu ingin menyenangkan orang, karena dapat saja pesan kita ditolak. Jadi bicaralah dengan jujur dan tulus demi kebenaran untuk sukses Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

rindu hati dila rindu samudun sana kita di sore hari konde, masya Allah. Tentunya masih bersama dila dun sana dengan requestan lagu-lagu dan denang-denang minangnya di sore hari ko. Ba'a ami, ba'a bunda, alah dihoyak di sore hari ko. Ha, bersama dila tentunya ya. Dan masih dengan requestan kesayangan dun sana di sore hari ko. Tentunya untuk dun sana yang new request lagu-lagu dan denang-denang minangnya bersama dila di sore hari ko. Buliah bana ya. Langsung saja gabung di kontak kita di 082155668003 dan boleh juga bergabung bersama Dila di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Tentunya untuk dun sana yang new mendengarkan lagu-lagu dan dendang minangnya di sore hari ko bersama Dila, masih ditunggu requestan terbaiknya ya dun sana. Dan tentunya di sore hari ko ada bunda, ada Oma Mutia yang ala bergabung bersama kita ya dengan requestannya di sore hari ko. Assalamualaikum Dila cantik. Waalaikumsalam Oma. Request Cik Dila Tarimo Bararazaki dari Rido Zulma. Salam istimewanya untuk Dila, untuk Jojo, Jejel, Cici, Marin, Silva dan semua aku respon. Makasih Dila, sama-sama Oma. Ditunggu lagunya ya Oma. Ba Oma Lady Hoya Dep Ami tadi jurang pabrik lagu Buayan Sayang tadi Oma. Dan tentunya untuk dun sana yang request-request bersama Dila, masih Dila tunggu ya requestan terbaiknya di sore hari ko. Dan tentunya untuk dun sana yang alun request capek, masih ditunggu bersama Dila yo sampai jam 6 beko dengan requestan yang manjah, requestan yang goyang atau galau mungkin di sore hari ko, buliah bana ya. Dan untuk itu kita dengarkanlah dulu satu lagu dari Rido Zulma, Tarimo Bararazaki, special request dari Nenek, dari Oma Mutia.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

Iya, satu lagu dari Enoviola featuring Pinky Pranandayo yang berjudul Tabusan Rindu. Special request dari Abang Kak Indri yang sudah bergabung bersama kita. Kalau menang lagu kok ala takana Rahul Oya Bang awak gitu. Ya. Banyak yang notice ya. Kok lagunya si Rahul Oya Bang tuh mah. Aduh-aduh saya dan sana. Dan tentunya lagu kok menutup perjumpaan kita di jam pertama di program Lawak Bana dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan dan sana. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Big Heru Takanai Dek Parangai dan akan dibuka dengan satu lagu dari Wawanai Abuy Ubi special request dari Abang Apri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini.

Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wawa Naila, Abu Ubi, yo special request dari Dunsana Kito yang Allah bergabung bersama kita di sore hari kok. Oke, Allah ado udah sutan letter W yang mengimbau-imbau kita. Kita angkat dulu teleponnya Dunsana. Halo, assalamualaikum muda.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Asalam. Mbak kabarnya di sore hari kok.
1: Alhamdulillah sehat. Kemarin lah hilang sama kita.
0: Hilang, nak do hilang do dah.
1: Iyo, satu utang dah do dah.
0: Patang tu kebetulan ada jadwalnya badimpi udah. Jadi naik dilah ka Nusantara biarlah kak Marin gantian naik kak Marin dulu karena jadwalnya ndak bisa diselaraskan dong.
1: Iya. Nah sehat gini kok.
0: Alhamdulillah sehat udah.
1: Alhamdulillah. Patang tu demam terang kok.
0: Iyo demam patang tu bangki demamnya.
1: Ini demamnya hilang kok ya.
0: Alhamdulillah udah.
1: Alhamdulillah lah tu hilang selalu cerak cuit tu liat kuah. Alhamdulillah salam tergak pegak kuah.
0: Ayo batu batu.
1: Ayo tergak pegak rindu barik kuah. Tidak dia keluar satu gini kok, lama nak pergi besok pagi orang ni lah itu.
0: Ande, jangan tu pulo. Banyak dun sana kita yang pengawanan negara.
1: Iyo, ni kan lurus jalan ke cuma nak.
0: Atau pulo?
1: Hari nak sedang pokok dua.
0: Iyo.
1: Banyak lagi banyak dun sana banyak anak dila kok lain pulo sih rohnya.
0: Ande, atau lah pulo ya. Ande kan si Yuan lo kami. Uni wa akabanya udah sehat.
1: Alhamdulillah lah ini sehat. Banyak baik kami semua pak.
0: Ande yo. Apa lagu dari sore hari
1: kok? Lagu gini kok. Kalau diminta nombor boleh besar tu kan ni kok?
0: Alah iya lagunya tu.
1: Lagunya nombor judul kok. Oh dari Irma Junita.
0: Irma Junita apa judulnya?
1: Iya judulnya kok. Tadi saya tu. Ada polu judulnya. Itu salah.
0: Irma Junita.
1: Itu salah hal lupa judul itu Jalinan Kasih.
0: Oh, Jalinan Kasih dari Irma Junita. Oke. Iya. Oke, lah. Salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya kena bertemu bana kontuak Dila ku ha. Salam jo untuk kru radio Respon kita tu ha. Salam jo untuk Ajo Ani, Pak Amrullah. Udah beng-beng, udah Jess.
0: Iya.
1: Udah Ardi, udah Sultan Paminan, ada Jo Urayan, ada Jo tu, udah Pito, Pitro tu Pito, ada Jo tu Umi Fatmawati tu ah, pimpinan Jawatur Travel tu ah, Jawatur.
0: Iya.
1: Salam Jo untuk Bundo Queen. Nah, masuk ala bundo.
0: Ayo bundo sedang mancibo-cibo masuk. Tunggu ya bundo, kita dengar dulu dari bundo. Udah setan letter way bundo.
1: Kok dari enak dulu kah? Salam untuk bundo, untuk nenek Yumna, untuk amak Kak Uci, untuk bunda dua putri, untuk amak empat saudara, mama empat saudara. Aku dud petang ko titip salam dari Pak Amrullah untuk Dila aja nyokok.
0: Iya, cibo-cibo lah Pak Amrul gabung bersama Dila Sabtu jam Minggu. Iya,
1: cibo-cibo Pak Amrul. Iya, Sabtu Minggu. Lalu Dila dari Kalumbua sampai ke simpang apa kalau Pak Amrullah lagi masuk nonton lah pejo teragak Dila.
0: Iya, Dila lah lama lo ndak berbagi kabar bersama Pak Amrullah. Kece-kecean ya udah Dila Sabtu Minggu aduh.
1: Jadi kece-kecean kayaknya kok. Kemudian kali di duit ni radio udah ngawe itu.
0: Iya udah.
1: Kok lagi Pak Amrullah ke Kalumbua. Kabar lainnya tarin sampai ke Andale. Kalau Dila kalau Pak Amrullah kok masuk, Dila ke sana kami minta bari.
0: Iya. Oke, udah ditunggu lagunya udah.
1: Minta balik kok takut itu baru lah.
0: Indah. Tersesak Pak Amrullah manggil kau mah.
1: Ya ditunggu lagu ke Dila.
0: Iya udah.
1: Spesialnya kok ha. Untuk yang menemani kok ha.
0: Oke, udah.
1: Aku jalin dengan kasih yang menemani kok lagu ini spesialnya kok ha. Spesial untuk yang menemani lagu kok. Mudah-mudahan kasih kita jalin juga sampai dunia akhirat.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Amin ya Allah ya robbal alamin. Ayo, terima kasih Dila.
0: Iya sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam teragak puga dari Uda Sultan Letter W. Kita angke dulu dari Bunda Queen kita yang Allah bergabung mandarin dari yang HP kode ya. Kita angke dulu. Halo assalamualaikum Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Nenggelis Dila.
0: Iya Bunda, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kok jauh suara Bunda terasa sama Dila tuh ya?
2: Dila.
0: Iya Bunda.
2: Pakai baju merah Bunda sekarang.
0: Ah, pakai baju merah Bunda sekarang. Mbak tuh menang kau hujan.
2: Menangkau hujan.
0: Ah, ini biasa kalau kata indah-indah Bunda, kalau pakai baju merah tuh menangkau hujan katanya tuh.
2: Iya, malam minggu nah.
0: Iya.
2: Malam minggu kok?
0: Malam minggu kok biasa kalau pakai baju merah kakak mah Bunda kok pai, ada pai Bunda.
2: Ya, pokok pakai baju merah dulu.
0: Iya.
2: Kan weekend.
0: Oke. Mau dengerin lagu apa Bunda di sore hari ini?
2: Karano apa gitu lah ya, carito nan dilukoi ada nak?
0: Carito nan dilukoi, carito membuat luko adanya Bunda dari Carlos featuring Melissa Putri.
2: Enggak lah, Abu Ubi aja lah.
0: Abu Ubi udah diputerin tadi Bunda, carito?
2: Ya, nan? Iyalah. Itu aja lah, wak carilah Ajo, di Marumajo.
0: Oh, di Marumajo, oke. Ajo yo nih ke Bunda.
2: Oke,
0: okay. Salam-salamnya untuk Sia ke Bunda.
2: Dila.
0: Ah, iya Bunda.
2: Cinto Maike, apa itu deh?
0: Cinto Maike?
2: Ya, apa itu deh? Itu sabuknya Nila yang lucu dah.
0: Oh, Cinta Mengke.
2: Cinta
0: Mengke.
2: Tendang itu dangat itu
0: iya, ya. Iya, cinta Mengke manja love you darling aku.
2: Ah, salam kita si Nenggeli cantik ini ya.
0: Iya.
2: Semoga cerita murah rezekinya, lancar
0: ceritanya. Iya.
2: Ke depannya. Untuk Bang J, Sata Fitro, ada apa? Letter W, udah ajuk. Jauh dan juga untuk Dakocen ada juga untuk Dakocen Pak Amrullah untuk semuanya tadi udah disebutkan semua sama ini ya
0: sama udah Sultan Letter W
2: ya nanti kita sebut pun lah itu tuh kita udah numpang anak papa lah ya
0: nggak apa-apa lah oke Bunda ditunggu lagunya
2: cumi Cinta Mengke ko.
0: Kato udah Sultan Letter W, rumah Hajo di Maninjau udah katanya.
2: Hah? Lagi di Maninjau sekarang?
0: Iya, rumah Hajo di Maninjau kata udah Sultan Letter W.
2: Piaman Maninjau dari Piaman ke Maninjau gitu. Jadi
0: Ayolah mencari Bunda adeknya. Nah, Bunda.
2: Okay. Makasih Lila.
0: Iya, sama-sama Bunda ditunggu lagunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya ada Bang Dean dengan lagunya Alhamu pulau kita nak menangga lagu Supir Oplet ya dun sana ya. Bantuannya Oplet pepet-pepet. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya dun sana yang new request-request bersama Dila masih ditunggu ya. Requestan-requestan terbaiknya nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu Dendang dari Irma Junita. Jelinang Kasia special request dari Uda Sultan Letter W.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.

mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

deh super oplet ya Cyril Asmara. Kata Bang Dean, mau Dajes biasanya bergabung Dajes kalau nangal lagu kok. Mungkin Dajes sedang sibuk kini mah Bang Dean. Mungkin sudah kok mungkin Dajes gabung ya dan sana ya. Dan tentunya masih bersama Dila di dan sana, masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan denang-denang minang kesayangan dan sana di sore hari kok. Tentunya untuk dan sana yang ala request-request denang-denang minangnya buliah bana yo. Langsung saja bergabung bersama Dila di kontak kita di 08215566803 dan buliah pulo bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Tentunya untuk Densana yang alah request bersama Dila ditunggu saja ya lagunya dan Densana ya nanti akan kita putarkan lagunya. Dan tentunya Kaliko ada lagu terbaru dari David Istanbul featuring Rayola, special request dari Bang Cancer. Katonyo Batinan Taluko. Lagu ko mengibaratkan mungkin tentang dalam hubungan tuh mungkin salah satu dari seseorang ko memiliki ana monyo tuh tidak cocokan ya. Jadi batinnya taluko. Jadi dilalun manangan pulo lagu ko. Soalnya ko lagu baru kan. Baru tayang kayaknya baru kalua kayaknya dun sana ya beberapa 2 hari ko lo. Jadi lun ado kayak di manangan lagu ko. Kita udah ngadengan sih sama-sama lagu ko yang bakal nanti kita ulik ya. Dan tentunya dari Andra Spati Eno Viola dengan Niek Suci Panabu janji special request dari Ryan dan ada pula dari Bang Jack ya di sore hari ko dengan satu lagu dari Jobyang featuring Upi Bulu bantu burua salero tinggi sia ko. Yang pasti nak Dila ada di sana. Oke, ditunggu saja lagunya. Nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari dari David Istanbul. Bukan David Istanbul dari kota Istanbul yang di Turki ya dan sana. Kok David Istanbul dari Sumatera Barat. Kok ada kok dan sana gitu yang luar Sumatera Barat enggak tahu do kan. Ada David Istanbul di siko ada orang Turki di Sumatera Barat kok. Oke, satu lagu dari David Istanbul featuring Rayola Batinan Taluko special request dari Abang Cancer.

0: Sibuk mana bantuan nyuman ni? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo ni lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya ni?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

0: Pokok itu kini dah harus berbini, Mak.
1: Ya, jauh siang ke berbini.
0: Jauh-jauh lah. Jauhkan biang, eh.
1: Jauh-jauh. Entah ni yang tak indah jauh-jauh, Ang.
0: Biarlah.
2: Onde dari Jobyang featuring Upia Bulu ya, bantuak buruk selera tinggi. Kayaknya Bang Jack tu nanda babini kayaknya Bang Jack ya, semoga ditemukan dengan

dari Abang salah satu request dari pendengar kita yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, satu lagu dari David Istanbul, Rindu Sampai ke Tulang, special request dari Abang Pacapua yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan terbaik Dunsana di sore hari ko. Tentunya untuk Dunsana yang masih new request bersama Dila, masih ditunggu, masih dibuka requestannya di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang new request melalui sosial media. Boleh bana ya. Langsung saja bergabung di Respon Radio 93.0 official. Tentunya di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ada Bang Ipan yang ala request dengan satu lagu dari Eja SM, Baku Bermimpi. Dan ada pula special request dari Uda Ardi yo di sore hari ko. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Uda. Uda Ardi CEO Mitra Jaya Mandiri di Monas Pasar Usang, request lagu Minang judulnya Bapak Carancak dari Mak Hitam yo. Salam-salamnya untuk Dila, Nica, Cici, Cila, Serato, Sadokru, Respon Radio FM dan Sultan Letter W, Uda Jess, Sultan Pamenan, Uda Pitro, Bunda Queen, Ami Yumna, Mama Calisi Kumbang, Mama Ampe Saudara dan Mama Dua Putri, Bunda Dua Putri. Pak M, Uda Fitro dan fans-fans atau pendengar setia Radio Respon di mana saja berada, terima kasih Dila udah tunggu requestnya di Radio Respon yang Sabana Ranca. Kece-kecenya bunyi-bunyi kabanyo udah konyo sadang ditaplau menceliat lawi onde pada buah ombak kencang jadinya menelepon doh onde masya Allah aduh-aduh saya udah ya. Dan tentunya special request dari Bang Farhan telah bergabung pula dengan satu lagu dari Melati yang berjudul Aye Narko. Oke, ditunggu lagu yuk nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Eja SM, Baku Bermimpi, special request dari Bang Ipan.

0: Oi, lá!
1: Asia, loco na bawa! Ai, kau ni rumah rumah.
0: Oh, rumah rumah?
1: Yo. Lagi lancar yang bawa. Eh, sama tahu lah nak lemah hari itu si kakak. Alai keyakinan kak? Insya Allah mah yakin. Tak menyesal. Tak. Aku boleh jambang, akan jadi dan jauh. Jadi mah.

0: mau berangkat umroh, jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Aluang berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Aluang, seberang kantor KUA Lubu Aluang. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia, Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.
1: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Melati Aye Narako ya, Disco Mik Minang katanya ya, dari Bang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama di Ladun Sana dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Dun Sana di sore hari kok. Dan tentunya untuk Dun Sana yang ala request bersama Dila, ditunggu saja lagunya Dun Sana, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dun Sana yang alun request, masih ada requestannya yo di sore hari kok, masih Dila buka untuk Dun Sana. Masih ada Dun Sana, masih boleh gabung bersama Dila melalui kontak kita di 08215668003, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Di sore hari kau sudah bergabung bersama kita, ada Aba yang ala request bersama kita di sana. Nak dis, iyo Aba, ba kabar nak dis, alhamdulillah sehat Aba. Aba rek lagu baca min aye lai, ado nak dis lai ya Aba. Judulnya tuh De Ulah Baca Min Aye dari Devigo Afri ya Bak ya. Salam-salamnya untuk semua responders, untuk kru respon, spesialnya untuk Nak Des ya. Oke Abak, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan ada pula Bang Silo dengan satu lagu dari Miss Ramola yang berjudul Larek di Negari. Dan ada pula special request dari Uncle dengan satu lagu dari Kale yang berjudul Gamang Bamimpi. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk Dun Sana yang masih nio menengahkan lagu Minangnya di sore hari ko, masih ditunggu, masih dibuka requestannya untuk Dun Sana. Dan satu lagu dari Kale, Gamang Bamimpi, special request dari Uncle.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Yeah. Devigo Arfi ya, deulah bacamin aja. Special request dari Aba sudah mengantarkan kita di menit ke 49. Dan tentunya masih dengan requestan dan sana kita dari Ryan Yokaliko dengan satu lagu dari Daniel Maestro yang berjudul Kelok Sambilan. Dan tentunya kita dengarkan dulu lagu ko sebelum kita closing dan sana. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama Dila di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, dari Daniel Maestro Kilo 9 sudah menghantarkan kita di menit terakhir di program Labanda Yudun Sana, dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dun Sana kita yang telah bergabung, yang request-request bersama Dila di sore hari ko, yang sudah mendengarkan berbagi playlist dan nendang-nendang minang terbaiknya di sore hari ko. Dan tentunya program Labanda akan kembali hadir di hari Minggu di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik Dun Sana, dan kita tutup dengan satu lagu dari Siril Asmara, sama-sama cara special request dari Bang Ryan, Bang Dean.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hara Sugeng Dalu, selamat malam Pace, Mace, Kakae semuanya. Dimanapun berada tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali tentunya di hari Sabtu yang cerah ini ya, di tanggal 3 Oktober 2026. Nah, kalau udah masuk di hari Sabtu dan Minggu, artinya edisi special weekend di jam 6 sore ini dalam program Nusantara yang akan menemani responders dengan berbagai lagu-lagu budaya dari tanah Batak, Jawa, dan juga Indonesia Timur. Tapi tampaknya ya, cuaca hari ini tidak jadi cerah ya, karena selain langit yang mulai gelap karena tanda malam, ternyata juga ada yang lagi mau hujan di daerahnya. Aduh, aduh, aduh, Om Boy kayaknya nih, ini hujan pembawa berkah ya. Semoga datangnya hujan ini menghempaskan semua asap-asap kabut ini. Nah, kira-kira gimana juga cuaca di tempat responders? Kalau memang hujan, boleh dong berkabar bareng Marin di malam hari ini, sambil juga request-request lagu. Tentunya bebas nih, lagu-lagu dari tanah Batak kah, Jawa kah, atau Indonesia Timur kah? Langsung aja gabung di 0821-5566-8003, atau juga bisa gabung tentunya di 0811-6622-930. Nah, responders juga bisa gabung dari media sosial kita, dari Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya jangan lupa untuk dengerin juga siaran hari ini ya, dari streaming di www.responradio.com, atau bisa langsung di aplikasi Radio Jati, dan juga bisa di radio analog dengan frekuensi 93,0 FM. Dan selain berkabar tentang cuaca, ternyata di malam hari ini Om Boy langsung request lagu. Om request lagu Mutiara Dingoluki sama Korban Setia. Aduh, ini lagunya langsung double banget nih. Double apa nih? Double feel-nya tentunya. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ada juga salam-salam dari Om Boy. Salam untuk semua responders. Dan spesial buat Cantik. Makasih Cantik. Aduh, terima kasih juga Om. Ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya. Dan tentunya untuk responders jangan sampai ketinggalan, sambil nungguin requestan dan juga mungkin ada cerita di malam hari ini, sambil kita dengerin juga dengan satu lagu dari Jazz Pasar Ibu, Mutiara Dingoluki.

93,8 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari The Boys Trio, Korban Setia, special request dari Om Boy. Yang aduh, ini lagunya semakin kayaknya tiba-tiba galau ya Om Boy. Korban setia enggak tuh, tapi kalau namanya setia mah enggak ada yang jadi korban ya. Cuman kita berharap ini cuman lagu ya. Semoga kalau kita setia dapatnya yang setia juga. Gak ada korban-korban setia gak sih Om? Tapi by the way, terima kasih untuk Om Bo yang sudah turut bergabung ya. Ini semakin menyembuhkan rasa rindu khususnya Marin nih malam hari ini. Terkait kampung halaman nih, bukan rindu sama seseorang, tapi rindu kampung halamannya. Karena ya, kita udah dengerin lagu-lagu dari Tanah Batak. So, untuk responers juga mungkin ya, yang rindu banget dengan lagu-lagu favorit dari budaya Batak, ataupun juga Jawa, dan juga mungkin Indonesia Timur, boleh banget langsung bergabung di sore hari ini untuk berbagi requestan lagu-lagu terbaiknya. Dan gak hanya request lagu, mungkin yang mau sekaligus kirim-kirim salam untuk sanak saudaranya di Sumatera Utara sana, atau juga di Pulau Jawa, atau mungkin lebih jauh lagi ke Indonesia Timur. Waduh, langsung aja Marin tunggu di malam hari ini tentunya di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya juga bisa gabung dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. So juga bisa gabung untuk dengerin siaran hari ini dari streaming di www.responradio.com, atau mungkin mau dengerin dari aplikasi Radio Jati, serta mungkin yang lebih dekat lagi nih di sekitaran Kasang dan tentunya Kota Padang, Padang Pariaman ataupun juga Kota Pariaman, langsung aja ke radio analognya dengan frekuensi 93,0 FM. Dan di sore hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua. Sore jelang malam Nak Marin. Aduh, selamat malam bundaku. Tetap semangat terus ya. Siap bunda. Semangat selalu ini, apalagi kalau selalu disemangati oleh bunda ya. Bunda kali ini mau request lagu yang berjudul Ikan Naik di Pantai dari Alfred Grex. Dan juga itu ada lagu yang keduanya dari Rita Butar-Butar, Didia Rokapi. Lalu ada salam-salam dari bunda untuk semua kru ya Respon yang bunda sayangi. Dan untuk semua responers, istimewa untuk Marin tentunya. Makasih, selamat weekend ya Marin. Selamat weekend juga bunda. Oke, siap bunda, ditunggu nanti lagunya ya. Malam hari ini Marin gak malam minggu sama orang spesial, karena orang spesial Marin ya responers. Jadi malam minggunya ya sama responers di program Nusantara hari ini. Nah responers mungkin juga yang lagi gak malam minggu, yaudah gak apa-apa, sini kita malam minggu bersama tentunya di malam hari ini di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Rita Butar-Butar, Didia Rokapi.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apakah kita perlu menguasai topik kalau kita sedang berbicara? Saat Anda berbicara, kuasailah topik yang akan dibicarakan. Umumnya, kita dapat memulai dari topik yang kita kuasai, lalu beralih pada topik yang lain dalam kesempatan yang lain. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pelajarilah situasi dan pendengarnya. Datanglah lebih awal ke tempat di mana kita harus berkomunikasi. Pelajari siapa yang akan menjadi pendengar kita, juga pelajari siapa lawan bicara kita. Apakah mereka anak muda, orang tua, anak-anak, atau ibu-ibu, sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Setelah itu, perhatikan nada dan kata-kata yang kita pergunakan. Cara penyampaian dan kata-kata yang dipilih sebaiknya mempunyai makna yang sama seperti apa yang ingin disampaikan. Hal ini sangat penting karena nada suara dapat menggambarkan apakah Anda orang berwibawa, humoris, pemarah, dan lain-lain. Kata-kata yang diucapkan juga akan menggambarkan derajat pendidikan kita dan akan memberikan kredibilitas. Nah, dengan persiapan begini, Anda akan menjadi pembicara yang sukses. Terapkanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Waduh, ikan naik di pantai tentunya dari Alfred Gere Fiturix Pex Group. Requestan dari Bunda Dua Putri sudah membawa kita di menit 38. Wadidaw, gak kerasa ya responers. Ternyata udah setengah jam berlalu pertemuan kita di program Nusantara malam hari ini. Tapi tenang aja, kita belum berpisah ya, karena kita masih punya waktu sekitar 2 jam lagi sampai jam 9 malam nanti ya. Kita masih akan menemani, tepatnya kemarin menemani responers dengan berbagai lagu-lagu Nusantara. Tentunya lagu Jawa, Batak, atau juga Indonesia Timur. Nah, untuk responders yang malam hari ini lagi gabut, lagi gak punya tujuan mau malming kemana, mungkin juga karena gak punya teman untuk malming, tenang. Marin di sini untuk menemani responders tentunya dengan berbagai cerita, lagu, dan juga candaan-candaan singkat, jelas, padat ya responders. Nah, langsung aja gabung tentunya di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622930. Nah, responders juga bisa gabung dari Facebook, dari Instagram, dari live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Malam hari ini udah ada yang gabung tentunya dari live TikTok kita ya. Ada kakak Devano Fernandes. Hai kak Devano. Kak Devano ini datang dari Papua Barat sekarang ya. Masya Allah. Ternyata benar ya, responders kita ini terhubung. Kita menghubungkan antara responders dari Sabang hingga Merauke. Dan dari ini kak Devano udah gabung ya, mau dengerin lagu dari Silet Open Up, yaitu Tabola Bale. Lalu juga ada kak Jejel yang udah gabung nih, baru bangun, baru fresh banget bangun tidur. Tentunya di sore hari ini langsung minta diputarkan lagu dari Yura Yunita, Bandung. Oke, ditunggu nanti lagunya ya kak Devano dan juga kak Jejel. Nah, responder juga yang mau gabung mungkin bisa langsung ke live TikTok kita, atau mungkin bisa ke kontak dan WhatsApp kita. Dan jangan lupa untuk dengarkan siaran hari ini ya, bisa dari streaming di www.responradio.com atau di aplikasi Radio Jati, atau juga radio analog dengan frekuensi 93,0 FM. Untuk itu langsung aja kita putarkan Tabola Bale dari Silat Open Up akan mengudara.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluar.

Yuhu, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Wah, gak kerasa ya responers, ternyata kita udah di menit ke-54. Tentunya di malam hari ini kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk jam yang pertama. Dan seperti biasa, kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 7 malam, masih dengan berbagai requestan lagu dari responers. Untuk itu, jangan kemana-mana dulu, tentunya tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu galau dari Jun Monte, Pulut Rohab.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM merespon radio-radio keluarga Anda. Itu dia satu lagu Jawa akhirnya yang membuka kembali perjumpaan kita di malam hari ini ya. Sudah masuk di jam kedua, masih dalam program Nusantara bersama Marin. Waduh, satu lagu tentunya dari Denny Caknan ya, Lost Doll, atau ya Lost Doll legawa aja, yang bebas jalan atau jalan terus tanpa batas ya, dari bahasa Jawa yang punya arti seperti itu. Nah, ini merupakan requestan dari Bang Silo di malam hari ini. Waduh, kira-kira kenapa nih Bang Silo? Kalau kita baca dari sumbernya ya, lagu ini menceritakan gimana sikap lapang dada atau legawa seorang pria menghadapi kekasihnya yang masih berhubungan dengan mantan. Waduh, wadidaw, adanya sikap sabar, terus kecemburuan tersirat, ada rasa curiga dan cemburu, tapi ia memilih pasrah dan bahkan bercanda menyuruh kekasihnya melanjutkan aja obrolannya, komunikasinya, dan juga ngebantuin beli paket datanya kalau habis. Wah, ini mah sikap lapang dada yang banget gak sih? Waduh, ini Bang Silo kenapa ya tiba-tiba banget Lost Doll? Apakah lagi berantem-berantem kah sama someone spesialnya? Semoga ini cuma lagu ya Bang Silo, gak sebuah kisah tentunya. Dan kayaknya di malam hari ini ada yang mau bergabung bersama kita untuk mengudara suaranya. Ada Bunda Queen, yuk kita angkat dulu telepon dari Bunda Queen. Halo, selamat malam Bunda.
1: Selamat malam juga.
0: Iya Bunda, Bunda kenapa nih suaranya kecil Bunda?
1: Iya.
0: Bunda sehat?
1: Alhamdulillah, Marin gimana?
0: Alhamdulillah juga Marin sehat Bunda.
1: Sama-sama ya.
0: Iya betul sekali. Bunda malam hari ini mau berkirim-kirim salam dulu atau mau request lagu dulu?
1: Apa request lagunya sekarang nih?
0: Ini sekarang kita di program Nusantara Bunda. Lagu-lagu Batak, Jawa, sama Timur.
1: Oh, Sajojo itu lagu apa?
0: Sajojo itu lagu Indonesia Timur Bunda. Bisa Bunda diputerin?
1: Ada.
0: Ada, betul. Sajojo kan Bunda? Oke, boleh.
1: Yang bagus, mudah kan?
0: Betul. Nah, salam-salam Bunda malam hari ini untuk siapa nih?
1: Tadi enggak banyak Bunda nyalamin karena tadi udah numpang sama aja lagi.
0: Oh iya, lagi ngumpul-ngumpul Bunda ternyata ya.
1: Di lama bana Bunda ikut juga.
0: Iya.
1: Terwi udah banyak, Bunda numpang aja lagi sama dia gitu kan.
0: Iya betul, betul. Nah malam ini tuntaskan semua salam-salamnya Bunda.
1: Pertama untuk Ananda cantikku, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses selalu ya.
0: Iya amin.
1: Datu kita salami. Itu aja letter W.
0: Iya betul.
1: Lah. Dah. Macar pang.
0: Iya.
1: Hilang. Ada juga untuk udah kocen, udah beng-beng, udah jazz, Rehan, Pitro, ada Anya, ada Rafi, ada Api, ada Alek, ya ada yang di apa lupa terus deh namanya yang
0: di mana Bunda?
1: Di Bengkulu.
0: Oh, yang di Bengkulu ada Bang Sanjaya Bunda.
1: Untuk dan Bang Sanjaya ya.
0: Iya, Bunda. Bunda, ini yang di live TikTok katanya mau juga dapat salam dari Bunda. Ada namanya Bang Dean, Bang Sena, Bang Theo, Bang Sino.
1: Selalu di itu biar terus.
0: Siapa namanya? Bang Dean, Bang Sena, Bang Silo.
1: Nah, iya, kita salamin terus. Jadi nanti selalu disalamin. Kita salamin itu enak loh kalau nama kita disebut, ya kan?
0: Iya betul bunda.
1: Tandanya kita tuh mengudara deh.
0: Betul. Ya. Waduh.
1: Dan juga Rehan, ada Mak Ryan ya. Ada Pak Anjang juga.
0: Iya,
1: ada Fitro tadi ya.
0: Nah,
1: untuk Mak Kak Uci tadi ya.
0: Iya bunda.
1: Ami. Ami siapa? Nah, kalau Ami siapa?
0: Gimana bunda?
1: Lah, lupa pula. Oma Yuna ya.
0: Iya
1: ada
0: bunda.
1: Juga. Untuk kan apa siapa lagi tuh ada Bunda Zidan,
0: iya.
1: Ada apa, ada juga Pak M, ada juga Mama Ade, ada juga itu semuanya aja lagi ya. Nanti kalau kita apa gabung lagi kita sebut pula namanya lagi ya.
0: Iya bunda, dibungkus saya semua salamnya ya bunda. Yang gak tersebut dapat salam ya. Pokoknya dari Bunda Queen ya.
1: Yang salam kenal dulu. Yang itu nanti kalau udah itu bergabung jangan lupa salam-salami.
0: Betul.
1: Itu yang enak, kita sensalamin itu enak itu.
0: Iya bunda, lagu betul.
1: Iya kan nanti.
0: Iya oke deh bunda, terima kasih bunda.
1: Cantikku lari.
0: Iya bunda, aku cantik juga.
1: Di rumah kita bikin apa lagi Marin.
0: Waduh, nanti bunda kita atur waktu dulu ya bunda.
1: Gak apa-apa. Kalau Marin bilang mah kita sedia aja ya.
0: Oke siap bunda. Oke bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Bunda Queen. Akhirnya ya Bunda Queen sudah mengudara kembali suaranya nih. Udah gabung nelpon bareng kita. Udah lengkap kirim-kirim salamnya. Udah request lagu juga. Langsung aja Sajojo di malam hari ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Satu lagu dari Aoi X Asep Balon featuring dengan Vanessa Baila. Bandung juara special request dari orang Bandung langsung. Ada A.A. Sena yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini dari live TikTok kita. Sebelum kita lanjut lagi nih dengerin lagu-lagu yang lain, kayaknya kita angkat dulu kali ini telepon dari Uda Fitro yang sudah bergabung di malam hari ini dari WhatsApp telepon kita. Halo, assalamualaikum Uda Fitro.
1: Halo Marin, selamat. Salam. Suara aku Marin.
0: Iya, terdengar Uda. Mau request lagu apa Uda?
1: Jelas ya, suara aku ya.
0: Iya, terdengar Uda.
1: Tadi sebelum Bung Dokwen masuk ada yang ngepon, tadi aku juga ngepon.
0: Oh iya, tadi kan lagi ngomong
1: ada Uda. Tadi sebelum Bung Dokwen masuk di sesi sebelumnya ada nggak yang ngepon?
0: Iya, ada tadi Uda. Iya, sekarang Uda ini udah kemarin angkat teleponnya, mau denger lagu apa dulu Uda?
1: Halo?
0: Halo Uda, iya Uda. Halo.
1: Oke, jelas. Ya. Apa tuh? Tadi yang ngepon tadi sebelum mengaku siapa main?
0: Tidak ada Uda. Iya, Uda ini iya, halo Uda, dengar kemarin dulu. Suara mana terdengar Uda? Halo.
1: Mas.
0: Iya, tampangnya putus-putus udah. Iya, sepertinya ada gangguan jaringan ya di malam hari ini dengan Uda Fitro. Kita putus-putus ini jaringannya. Kita sambil menunggu nanti selanjutannya. Di malam hari ini juga sudah bergabung bersama kita ada Bang Bulls ya, yang request lagu juga nih, masih dari live TikTok kita, datang dari penyanyi NDX AKA yaitu Kim Chil ke Poland. Dan juga dari kesan lagu dari Kakak Cuka Pelangi, itu mau dengerin lagu dari Osen Huta Soit Hasid Dregabe Ahu. Tapi tampaknya sudah bergabung kembali panggilan dari Uda Fitro, mari kita angkat sekali lagi. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Oh, salam.
0: Iya Uda, gimana Uda request lagu?
1: Ini aku pengepung ke gua ya, sudah mengakuin ya?
0: Iya, betul Uda.
1: Oh iya, aku tadi mau nganya juga lagi go sama mengakuin. Kalau mengakuin masih menggena, aku dapat kabar bunda. Mungkin kalau mengakuin masih ingat sama Kak Faradia Alfiah,

0: Ya kabarnya pulang ke Padang, tapi belum tahu kan.
1: Oh iya, nanti disampaikan ke bundanya ya. Udah, tapi malam hari ini di program Nusantara udah mau request lagu apa dan ya salam-salamnya untuk siapa udah?
0: Oh, lagu kan lu kemarin dari Diva Aurora.
1: Apa tuh udah?
0: Bogi paka-paka.
1: Oke, salam-salam udah
0: Oh
1: langsung.
0: ya, oh ya Maring. Kemarin aku ketemu loh Maring sama anak-anak UKKPK di Togua ada Nara sama anakku. Kata dia tahu sama Maring katanya.
1: Iya, terima
0: Cuma
1: kasih
0: katanya
1: udah.
0: kan
1: Iya.
0: Tahu Maring tahu katanya. Awak anak Maring mah oh iya katanya. Tuh. Lama kemarin cerita-cerita di Soecaya kemarin tuh.
1: Iya, iya.
0: Kayaknya salam ya kemarin, iya kayaknya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Anak-anak UKKPK kayaknya.
1: Iya, terima kasih udah
0: oh,
1: untuk
0: dia,
1: itunya.
0: Dia minggu pertama magang ketiga kemarin.
1: Iya.
0: Oh, anak-anak agak kemarin dari UKKPK aku membawakan Soecaya itu.
1: Iya, oke.
0: Kalau
1: Okay.
0: hari Minggu kan, itu podcast malam kan. Kalau minggu pertama sama minggu ketiga, mereka langsung di Pobua.
1: Iya, oke
0: Itu
1: udah. Oke udah
0: laporannya.
1: tampak.
0: Tapi tidak saya ingat ikut si Marin bawaannya.
1: Iya.
0: Tidak saya ingat Marin yang membawakan. Saya ingat-ingatnya UKKPK UMP bawakan Surat Ceria. Ingat Marin lagi
1: Iya,
0: bawakan.
1: udah. Maaf,
0: Ya.
1: maaf udah Marin potong. Tampaknya sudah ada mau masuk panggilan telepon lagi. Ini udah dari pendengar kita. Salam-salamnya untuk siapa lagi udah? Halo, udah? Iya, kayaknya lagi-lagi ini ada gangguan jaringan ya responders di malam hari ini, tapi udah masuk requestan lagu dari udah Fitro ini tampaknya, yaitu Body Patah-Patah akan kita putarkan nanti ya. Dan untuk itu langsung aja satu lagu dari NDX AKA Kim Chill Kepolen akan mengudara dan selamat mendengarkan.

0: Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati, jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana enggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
4: Yo mangau nih kabang tuh.
3: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
4: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
5: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu lagu dari Faris Adam featuring Diva Aurel, Bodi Pata-Pata. Special request dari Uda Fitur yang bergabung di telepon Tani ya. Tentunya sudah membawa kita di menit 50. Sebelum kita menutup perjumpaan kembali di jam kedua ini, ada satu yang mau lewat lagu dari Via Valen yang berjudul Sayang dari requestannya Kak Olip. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita putarkan dan selamat mendengarkan.

Oke, Resmeners, gak kerasa udah di menit 55 ya. Tentunya itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya di jam kedua. Tenang aja, Marin masih akan temanin lagi. Nanti jam ketiga ya, tepat jam 8 malam, masih dengan program Nusantara bersama Marin. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di www.responradio.com atau di Respon Radio 93,0 official, serta dari Radio Analog 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jangan kemana-mana ya, kita masih akan melanjutkan lagi dengan berbagai lagu-lagu Nusantara yang sudah disiapkan.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Responers, mungkin di malam hari ini ada yang lagi sedih, ada yang lagi rindu, dan lagu tadi ya dari Style Voice, Marpar Bue de lo Jami, yang berartikan semua pengorbanan dan jeripayamu itu akhirnya berbuah dan berbuah yang sangat manis. Lagu ini merupakan ungkapan syukur seorang anak kepada ibunya yang tidak kaya secara materi, tapi kerja keras, doa, dan kasih sayangnya berhasil mengantar anak-anaknya meraih kesuksesan, kebahagiaan, serta kehidupan yang bermakna. Dan mungkin hari ini, kalau kamu yang lagi jauh di perantauan, sedang rindu, atau mungkin juga ingin bisa juga mengungkapkan terima kasih ya sama orang tuanya, ayah ibunya, jangan lupa untuk rajin-rajin telepon dan juga rajin-rajin tanya kabar. Kita percaya semua doa orang tua adalah doa terbaik dan doa yang paling didengarkan oleh malaikat ya. Dan semoga semangat terus untuk para perantau yang sedang merintih karirnya, karena bukan seorang pewaris tapi juga seorang perintis. Terima kasih untuk Kak Cuka Pulangi yang di malam hari ini sedang rindu dengan orang tuanya. Semoga rasa rindunya dapat terobati dan ada waktu dan selalu punya kesempatan ya untuk bisa bertemu kembali dan berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang disayangi. Dan malam hari ini kita mau ajak kembali responders untuk mendengarkan kembali berbagai lagu-lagu ya, lagu-lagu yang hangat, yang tentunya penuh makna dari berbagai daerah, mulai dari tanah Batak, Jawa, dan juga Timur, yang tentunya bisa mengobati rasa rindu kita. Mungkin untuk kamu para perantau ataupun teman-teman dan responders yang berasal dari daerah Batak, Jawa, dan juga Indonesia Timur. Malam hari ini sudah ada requestan lagu yang bergabung bersama kita dari kakak Feby ya, yang mau diputarkan lagu dari Siantar Rap Foundation. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung kita putarkan dan selamat mendengarkan.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Putri Silitonga, Uju Ningulukon Mania, ngajak kita untuk lebih sabar, tabah, dan ini sebagai pesan dan harapan ya, seorang tua kepada anak-anaknya agar merawat, menghormati, serta memberikan perhatian kepada orang tuanya selagi masih hidup, bukan setelah meninggal dunia. Dan lagu ini juga mengingatkan kita bahwa waktu itu akan terus berjalan dengan cepat. Jadi selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, maka rawat, hormati, serta jangan lupa seperti kata Marin tadi ya, sering-sering nelpon orang tuanya kalau saat ini kamu lagi jauh di perantauan. Karena selagi orang tua kita masih ada, maka manfaatkanlah kesempatan tersebut. Aduh, ini kayaknya di segmen pertama ini semuanya lagi pada homesick banget ya, lagi pada rindu banget sama orang tuanya. Karena requestan lagunya juga dari tadi itu mulai dari Mama Pung Sombayang, terus juga Ujuni Ngolukon, sama juga ada Marpar Bue De Lojami. Semangat ya untuk semua teman-teman ataupun responders perantau yang lagi jauh dari kedua orang tuanya. Semoga rasa lelah hari ini digantikan dengan kebahagiaan yang lilah nantinya yang akan diberikan. Semangat, dan malam hari ini kita bakal temanin lagi rasa rindunya dengan berbagai lagu-lagu Nusantara dari Tanah Batak, Jawa, dan juga Indonesia Timur. Dan tampaknya ini ya, untuk jam terakhir ini requestan lagu sudah penuh semua. Gak apa-apa, tentunya kita akan temanin aja dengan berbagai lagu-lagu yang udah masuk requestan bersama kita. Dan kali ini ada requestan lagu dari Bang Kijang Kijang. Ini mau dengerin lagu dari Victor Huta Barat, Boru Panggoaran. Ini kalau diartikan Boru Panggoaran itu adalah putri sulung ya. Karena Panggoaran itu ibaratnya kalau di budaya Batak, Panggoaran itu adalah nama kita yang akan menjadi nama panggilan orang tua itu di kalangan adat. Jadi misalnya kalau nama anak pertamanya ataupun putri pertamanya adalah misalnya Marin, maka Papa Marin akan dipanggil Pak Marin gitu, Pak Marin atau Ibu Marin seperti itu. Waduh, kira-kira ini apakah curahan hati, dan ini juga lebih bermakna gimana ungkapan kasih sayang ataupun pesan dari orang tua untuk Boru Panggoarannya. Dan juga akan dilanjutkan nanti dengan lagu requestan dari Uda Jazz, yaitu Gemu Famire dari Nyong Franco, dan berbagai lagu-lagu lainnya. Jadi untuk itu kita akan putarkan dan selamat mendengarkan.

Mau berangkat umroh? Jangan asal pilih travel. Masyarakat Padang Pariaman dan Kota Pariaman cerdas dan pintarlah dalam memilih travel untuk perjalanan ibadah Anda. Telah hadir Ajwa Tour Indonesia Cabang Kota Pariaman dan Padang Pariaman bersama Kepala Cabang Umi Fatmawati. Untuk perjalanan ibadah yang lebih tenang dan terencana, pastikan travel plan Anda memenuhi 5 pasti. Yang pertama, pasti travelnya. Ajwa Tour Pariaman memiliki izin PPIU dan PIHK. Yang kedua, pasti jadwalnya. Keberangkatan tersedia 3-4 kali dalam sebulan setiap hari Senin. Yang ketiga, pasti terbang. Ajwa Tour Pariaman merupakan distributor penerbangan termasuk tiket Lion Air. Yang keempat, pasti hotelnya. Hotel sudah ditetapkan dan dikontrak selama 1 tahun untuk 1 musim. Dan yang kelima, pasti visanya. Ajwa Tour Indonesia merupakan salah satu provider visa di Indonesia. Nah, khusus Anda yang mendengarkan informasi ini dari Respon Radio, ada kabar spesial. Dapatkan cashback Rp500.000 untuk pendaftaran melalui informasi siaran Respon Radio. Silakan datang langsung ke kantor Ajwa Tour terdekat. Kantor Kota Pariaman terletak di Dusun Tabiak nomor 325, Kampung Gadang Padusunan sebelah kiri sebelum pendakian Padusunan. Kantor Lubu Alung berada di Pasar Kandang, Jalan Padang Bukit Tinggi, Kecamatan Lubu Alung, seberang kantor KUA Lubu Alung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Umi Fatmawati di nomor 0813-7153-6202. Sekali lagi, 0813-7153-6202. Ikuti juga media sosial Ajwa Tour Indonesia. Facebook Ajwa Travel, Instagram di @ajwatour_pariaman, TikTok Ajwa Tour Pariaman. Ajwa Tour Indonesia, 5 pasti untuk perjalanan ibadah yang lebih terencana.

Satu lagu dari Shantara Foundation, Buruni Raja ya. Buruni Raja, putri dari raja. Waduh, ini special request tentunya dari Kak Manis di malam hari ini. Yang kenapa nih tiba-tiba Buruni Raja banget langsung diputarkan. So tentunya lagu ini sudah membawa kita di menit 41 di malam hari ini ya. Gak kerasa semakin dekat dengan waktu perpisahan. Apapun itu, mari kita nikmati aja Responers. Dan tentunya sudah ada kembali requestan lagu yang sudah bergabung bersama kita. Tadi dari live TikTok ada dari Bang November. Ini kayaknya mau dengerin lagunya Happy Asmara, Lintang Ati. Waduh, apakah ini Lintang Ati ini? Dan sambil Marian cari juga mungkin untuk responders yang mau gabung, langsung aja untuk, tapi ini bisanya berkirim-kirim salam sih ya, tentunya di malam hari ini. Langsung aja di 0821 5566 8003, atau juga bisa di 0811 6622930. Nah, ternyata Lintang Ati dari Happy Asmara ini, waduh, ini mah kalau dilihat artinya ya, ini apakah ini galau? Ternyata ini bukan galau, tapi justru perasaan rindu, jatuh cinta dan kekaguman mendalam seseorang kepada kekasih hatinya. Aduhai, kira-kira gimana lagunya? Ya udah deh, langsung aja kita putarkan Lintang Ati Happy Asmara.

0: Den, Den, stop di pinggir jalan itu sebentar. Itu ada tempat penukaran uang tuh di depan. Mau cepet nih, jam penerbanganku udah keburu. Aku mau tukar uang ringgit dulu.
1: Tahan, kamu gila Dot. Hati-hati. Jangan pernah bertransaksi di tempat penukaran uang yang tidak berizin karena berisiko hukum. Kalau kamu kena tipu atau dapat uang bermasalah, mau urusan sama hukum.
0: Tapi ini dikit lagi nyampe Bandara Bim. Aku bingung mau tukar di mana yang resmi.
1: Tenang, tuh di depan lepas flyover Bim 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari ada VJM Money Changer. Itu tempat resmi, berizin dan diawasi langsung sama Bank Indonesia.
0: Oke deh. Oh ya, sisa koin yang falas aku ini bisa juga ditukar di sana nggak?
1: Bisa, uang ringgit, yen, dolar, rial, euro, semua diterima di sana. Bahkan kalau mau pesan buket bunga uang falas buat kado juga ada.
2: Hindari risiko hukum dan kerugian. Untuk warga Padang Pariaman dan Sumatera Barat, bertransaksilah hanya di PT Valutamas Jaya Mandiri, VJM Money Changer, tempat penukaran mata uang asing resmi berizin Bank Indonesia. VJM Money Changer beralamat Jalan Akses Bandara BIM 100 meter sebelum Hotel Buana Lestari dari arah flyover. Hubungi WhatsApp kami, Lindra, 0852-7479-0459. Sekali lagi, 0852-7479-0459. VJM Money Changer, transaksi resmi, hati tenang.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Saimaito Saimasude. Aduh, seperti lirik lagunya. Ternyata kita host udah selesai ya. Selesai di malam hari ini dalam program Nusantara. Gak kerasa udah di menit 53, penghujung dari jam ketiga juga. Terima kasih Marin ucapkan untuk semua responers yang sudah bergabung, sudah berbagi cerita dan berbagi rekesan lagu terbaiknya. Banyak maaf mungkin dari Marin jika malam hari ini ya ada kata-kata yang tidak tepat ataupun juga tingkah laku yang kurang berkenan. Dan terima kasih banyak sekali untuk responers yang sudah bergabung, baik dari live TikTok, dari WhatsApp, bergabung lewat telepon. Senang sekali bisa menemani responers di malam minggu yang sangat teduh ini. Dan tentunya selain ini akan ada program menarik lainnya, yaitu ada program Jaga Malam bersama rekan Marin Nica yang akan menemani malamnya responers hingga pukul 12 malam nanti dengan berbagai lagu-lagu yang syahdu dan topik-topik yang menghangatkan tentunya. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Marin pamit dari ruang udara dan siaran kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan semangat, serta selamat kembali untuk melanjutkan aktivitasnya esok pagi. Dan untuk responers yang mau beristirahat, Marin ucapkan selamat beristirahat. Untuk itu, Marin tutup dengan wish you all the best and see you next. Satu lagu penutup dari Trio Lamtama, Anakku Naburjo.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nica ya Responers di program Jaga Malam dari jam 9 nanti sampai jam 12 malam nanti. Lagunya apa-apa aja tuh Nica, lagunya pop Indonesia dan Korea. Responers bisa request ke Nica ya. Di mana tuh Nica? Di kontak kita 082155668003 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official atau di streaming kita www.responradio.com. Nah, gimana nih malam minggunya para responders? Kayaknya lagi itu ya gerimis ya sekarang, yang lagi hujan gitu ya. Aduh, gak bisa dong keluar berduaan sama pacarnya atau temennya, atau udah ada yang janjian nongkrong nih gitu. Dan buat responders yang lagi istirahat atau yang lagi nyantai-nyantai di rumah, boleh request lagu ke Nica ya buat menemani santainya di rumah tentunya. Nah, gimana nih kabar responders? Apakah baik-baik saja malam minggu ini? Atau ada yang lagi galau? Atau ada yang lagi jatuh cinta? Atau ada yang baru putus? Atau ada yang baru jadian nih? Atau ada yang gimana ya? Baru jadian sama crush-nya mungkin? Nah, Nica ada satu lagu nih yang berjudul Aku Cuma Punya Hati. Sedikit lebih lama dari Piche Kota nih. Lagunya itu kayaknya lagu cinta banget ya. Tanpa berlama-lama akan Nica putarkan Sedikit Lebih Lama Dari Piche Kota. Selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah kita perlu menguasai topik kalau kita sedang berbicara? Saat Anda berbicara, kuasailah topik yang akan dibicarakan. Umumnya, kita dapat memulai dari topik yang kita kuasai, lalu beralih pada topik yang lain dalam kesempatan yang lain. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pelajarilah situasi dan pendengarnya. Datanglah lebih awal ke tempat di mana kita harus berkomunikasi. Pelajari siapa yang akan menjadi pendengar kita, juga pelajari siapa lawan bicara kita. Apakah mereka anak muda, orang tua, anak-anak, atau ibu-ibu, sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita dengan lebih baik. Setelah itu, perhatikan nada dan kata-kata yang kita pergunakan. Cara penyampaian dan kata-kata yang dipilih sebaiknya mempunyai makna yang sama seperti apa yang ingin disampaikan. Hal ini sangat penting karena nada suara dapat menggambarkan apakah Anda orang berwibawa, humoris, pemarah, dan lain-lain. Kata-kata yang diucapkan juga akan menggambarkan derajat pendidikan kita dan akan memberikan kredibilitas. Nah, dengan persiapan begini, Anda akan menjadi pembicara yang sukses. Terapkanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, tadi satu lagu Back to December dari Taylor Swift, requestan dari Bunda Dua Putri. Oke, semoga Bunda tadi menikmati lagunya ya Bunda ya. Dan kita juga tadi dapat salam-salam dari Bunda nih responders. Malam Nak Nica, malam Bunda. Dalam program Jaga Malam ini, Bunda Dua Putri request lagu judul Back to December dari Taylor Swift. Salam-salam untuk semua kurusia respon yang Bunda sayangi. Dan untuk semua responder istimewa untuk Nak Nica tentunya. Terima kasih Bunda. Makasih, mad weekendnya. Sama-sama Bunda, selamat weekend juga. Nah responders, Nica mau nanya nih. Responder sendiri deh, pernah gak udah mencoba melangkah dari masa lalu, tapi kenangan dan rasa cintanya kepada seseorang yang pernah hadir, yang pernah bareng sama kita tuh masih membayangi gitu. Kadang kita emang udah tahu bahwa sebuah hubungan harus berakhir, tetapi hati membutuhkan waktu untuk lebih lama benar-benar melepaskan. Ada nih satu requestan lagu dari penonton live TikTok kita, Bang Devano. Lagunya berjudul Bayangan Cinta Yang Lama. Lagu ini tuh menggambarkan perasaan ketika ingin buka hati untuk cinta yang baru, namun bayangan cinta yang lama masih sering datang. Jadi, lagu ini tuh tentang, bukan cuma tentang kehilangan aja, tapi juga tentang proses menerima, memaafkan, dan perlahan belajar melepaskan seseorang yang pernah begitu berarti. Siapa nih responders yang pernah kayak gini nih, terjebak di yang kayak gini nih, kayak mau melangkah atau keluar dari zona nyamannya, atau mau keluar dari masa lalunya tapi gak bisa karena masih dibayangi dengan kenangan dan rasa cinta kepada seseorang gitu. Ada gak responders yang seperti ini gitu? Boleh dong cerita-cerita sama Nica di malam minggu ini gitu loh. Kadang kita tuh sebagai manusia udah tahu nih hubungannya udah gak bisa lagi, ada harus berakhir banget gitu, karena emang udah gak ada yang dipertahanin gitu kan. Tapi namanya otak dan hati itu emang gak bisa sinkron kan gitu. Otak bilangnya harus lupain, harus pergi gitu. Tapi kalau hati ngomong kayak, enggak aku masih sayang sama dia, enggak dia bisa kok ini itu. Gak sinkron kan gitu. Dan satu lagu ini menggambarkan bagi responders yang lagi kehilangan seseorang. Tapi juga lagi proses juga menerima, memaafkan, dan perlahan belajar melepaskan yang seseorang yang pernah begitu berarti. Lagu ini cocok banget buat responders yang lagi merasakan suasana hati seperti ini ya gitu. Oke, tanpa berlama-lama akan Nica putarkan satu lagu Bayangin Cinta Yang Lalu, Kim dan Nabila Takiyah, requestan dari Bang Devano. Selamat mendengarkan.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responders, Nicha mau nanya nih. Buat responders yang lagi malam minggunya di luar rumah atau lagi nongkrong sama teman-teman, lagi ngumpul keluarga, atau ada nggak yang milih rebahan aja di rumah nih? Semoga malam minggu tetap menyenangkan ya. Nicha kayaknya nggak mau menggalau-galau dulu deh. Yang nggak berat-berat juga gitu loh, apalagi yang bikin baper gitu ya. Nicha mau ngobrolin satu hal nih. Apa sih hal kecil yang bisa bikin kamu bahagia gitu? Apa sih yang bikin hal kecil responders yang bikin bahagia gitu? Mungkin sesederhananya dibelikin makanan favorit, atau dapat chat dari seseorang yang kita tunggu, aduh. Atau dari teman lama nih, atau dengar lagu kesukaan di perjalanan, atau bahkan bisa tidur lebih awal setelah melewati minggu yang cukup melelahkan. Atau enggak, kadang kita terlalu sibuk nih, karena kita tuh terlalu sibuk mencari kebahagiaan yang besar sampai lupa kalau ternyata banyak dari hal kecil di sekitar kita yang sebenarnya sudah cukup untuk membuat kita tersenyum. Nah, coba deh malam ini responders mikirin nih satu hal kecil yang terjadi di minggu ini yang bikin responders bahagia. Boleh banget nih cerita ke Nicha, siapa tahu cita-cita sederhana responders bisa jadi cerita bahagia juga nih buat responders yang lainnya. Nah, dan Nicha sudah ada nih, Nicha mau nyapa deh penonton-penonton yang ada di live TikTok. Ada Bang Nivano, ada Bang Dean, ada Bang Ryan, ada Bang Fitro, ada Kak Cuka Pelangi, ada Kak Cici, ada Kak Harapan Baik, ada Kak, siapa ini? Ada Kak Dangerline dan yang lainnya yang tidak terlihat. Nah, Nicha sudah ada 2 requestan lagu Playboy 7 Icons dari Bang Fitro dan Esa 510 dari Asena. Tanpa berlama-lama, akan Nicha putarkan 2 lagu Playboy 7 Icons dan Esa 510. Selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, teman-teman, setelah ngobrol tentang hal-hal kecil yang bisa bikin kita bahagia, sekarang ada satu lagu yang juga mengingatkan kita tentang satu hal penting nih, menghargai seseorang yang udah hadir dan memberikan ketulusan ke kita nih. Kadang kita tuh sadar seseorang itu berharga setelah melihat semua perhatian kecil yang dia berikan gitu loh. Bukan karena dia berikan barang, bukan karena apa, bukan. Tapi karena dia memperhatikan hal kecil gitu loh, yang gak pernah diperhatikan orang lain, diperhatikan oleh dia nih gitu. Padahal dihargai dan menghargai itu sebenarnya sederhana banget ya. Saling mendengarkan, saling memahami, dan tidak menganggap kehadiran seseorang sebagai sesuatu yang biasa aja gitu. Pernah gak responers yang kayak, aduh dia tuh baik banget gitu loh. Dia tuh gak pernah ada seseorang yang pernah, gak pernah seseorang yang memperhatikan aku tentang hal itu gitu loh. Misalnya kayak, kamu gak bisa makan ini ya? Kamu gak boleh minum ini, kamu alergi ini. Itu tuh lucu gak sih responnya? Kalau menurut Nica tuh lucu banget ya. Dan ada nih satu requestan lagu untuk kau hargai dari Anggis Devika, requestan dari Bang Devano di live TikTok kita ya responers. Nah, buat responers yang malam ini sedang bersama orang yang responers sayangi, mungkin lagu ini tuh bisa nih didengarkan bareng pasangan pas banget gitu loh. Yang aduh, kayaknya ini nih cocok deh buat kamu. Ah! Kalau kita yang bilang ke pasangan kita ya, kita. Oke, tanpa berlama-lama akan dicaputarkan untuk kau hargai, Anggis Devaki. Selamat mendengarkan.

90,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Aduh, Responas sudah berada di penghujung jam pertama ya Responas. Itu tandanya kita akan berpisah di jam pertama ini. Tapi tenang saja, Nica akan kembali lagi nanti di jam kedua dan jam ketiga tentunya. Sampai jam 12 nanti kok Nica, tenang saja. Nah, ada nih satu lagu penutup di jam pertama ini. Tadi setelah kita ngomongin tentang hal-hal yang kecil yang bisa bikin bahagia, sekarang kita lanjut dengan lagu yang gak kalah manis nih kayak Responas dan Nica. Aduh, VD-nya. Katanya setiap orang tuh punya ya satu hal kecil yang bisa bikin kita jatuh cinta. Kayak dari cara senyumnya mungkin, atau dari cara dia berbicara, atau dari perhatian-perhatian kecilnya, atau bahkan sesuatu yang sederhana seperti lesung pipinya.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluar ke Anda. Oke Responers, kembali lagi dengan Ica di jam kedua tentunya di program Jaga Malam. Ica akan menemani Responers dari jam 10 nanti sampai jam 12 tentunya. Responers masih bisa request-request ke Ica ya, di mana itu di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di streaming kit atau di aplikasi kita, aplikasi Radio Jati. Nah, Responers, tadi kan kita udah cerita ya, ngobrol-ngobrol tadi tentang hal-hal kecil yang bisa membuat kita bahagia nih, tentang senyum seseorang, perhatian seseorang, waktu bersama orang-orang yang kita sayang nih, sampai momen-momen kecil yang mungkin kelihatannya sepele tapi ternyata punya arti tersendiri. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir lagi, perjalanan hidup emang gak selalu tentang hal-hal yang menyenangkan ya. Ada kalanya kita berada di titik di mana kita banyak berpikir, memikirkan pilihan yang sedang kita ambil, memikirkan masa depan, pekerjaan, keluarga, pertemanan, hubungan, atau bahkan sekedar bertanya dalam hati, sebenarnya aku sedang menuju kemana gitu. Dan kalau malam ini, Responers yang sedang berada di fase itu seperti itu gak apa-apa banget ya. Gak semua pertanyaan harus ada jawabannya, gitu. Kadang kita perlu berhenti sebentar, menarik nafas, menikmati malam, lalu memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat dari segala sesuatu yang selama ini kita pikirkan. Nah, dan malam ini, biarin nih musik kita yang menemani Responers sejenak. Gak perlu memikirkan yang terlalu banyak hal. Cukup duduk, menikmati suasana yang membiarkan setiap nada membawa kita ke tempat yang lebih tenang. Nica ada nih satu lagu bagi Responers yang lagi apa ya? Yang lagi menjalani hubungan beda agama, ada gak? Itu tuh perjuangan banget sih kalau untuk hubungannya seperti itu. Nica ada nih satu lagu, Mangu dari 420 dan The Cure dari Olivia Rodrigo. Buat Responers yang lagi cinta beda agama, cocok banget nih lagunya yang Mangu ini ya. Semoga Responers yang lagi menjalani hubungan beda agama tuh kuat-kuat ya. Emang kuat-kuat banget sih, Nica akui kuat-kuat banget. Dan semoga menemukan titik pertemuannya. Amin. Untuk itu, Nica putarkan dua lagu ini, Mangu 420 dan The Cure Olivia Rodrigo. Selamat mendengarkan.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, Responas. Dia cuma mau bilang nih, kadang hidup itu cuma dijalanin aja. Nikmati apa yang ada sekarang. Syukuri orang-orang yang baik sudah hadir. Dan jangan lupa tetap punya harapan soal jodoh, rezeki, masa depan. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang bisa kita lakukan adalah terus menjadi versi terbaik dari kita, sambil tetap percaya bahwa sesuatu yang baik akan datang di waktu yang tepat. Kalau misalnya malam ini Responers punya satu harapan yang ingin disampaikan dalam doa, mungkin lagu ini bisa menjadi teman yang pas nih buat Responers yang masih menunggu, yang sedang berharap, atau bahkan yang cuma mau menikmati lagu sambil rebahan. Ini dia Munajat Cinta dari Triad, requestan dari Bang Rian di live TikTok kita. Selamat mendengarkan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Aduh, agak berat tadi ya lagunya Selamat Tinggal Virgoon featuring Audi. Requestan dari Bang Muci di live TikTok kita ya. Kayaknya yang request ini tuh lagi melepaskan seseorang ya, yang pernah sangat berarti di hidupnya. Tapi mungkin kayaknya tuh kita pernah bareng sama dia. Terus ketemu nih di jalan, tapi dia udah punya yang lain. Bahkan dia udah punya keturunan. Aduh, sakit banget gak sih? Yang harusnya dia sama kita, tapi dia sama orang lain. Sakit banget. Apalagi kalau kita ketemunya sama dia, kitanya gak punya pasangan. Aduh, tambah sakit banget ya. Kita sendiri nih. Terus tiba-tiba ketemu dia di jalan. Dia gandengan. Kita gandengan sama siapa? Gak ada, sama antu. Sama siapa? Sama angin. Sama angin ya. Sakit banget sih lagu ini menurut Nica ya. Dulu Nica suka banget nih lagu ini. Waktu Nica ditinggalkan seseorang, tapi Nica ketemunya di jalan nih, dia sama pasangannya. Aduh, sakit banget sih jujur. Mungkin perpisahannya tuh karena keadaan kali ya. Karena mungkin atau keluarga yang gak setuju, atau orang tua yang gak setuju, atau ada salah satu dari hubungan ini yang belum siap untuk menjalani hubungan lebih serius. Nah, Nica udah ada dua requestan lagu, Kesayanganku dari Al-Ghazali dan Haha dari Sabrina Leonor. Kesayanganku requestan dari Bang Rizky di live TikTok kita, dan Haha dari fanbase-nya Berbinar. Selamat mendengarkan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Sembilan tiga koma nol FM, Respon Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke. Tadi lagunya Pujaanku dari Mas Do featuring Aisyah Aziz, requestan dari Bang Interlot di live TikTok kita. Nah, Responers, kita sudah berada di penghujung jam kedua ya Responers. Itu artinya jam kedua ini akan berakhir tentunya. Tapi jangan khawatir karena Nica akan kembali lagi di jam ketiga nanti. Responers masih bisa request-request ke Nica ya, di mana itu di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di radio kita Radio Jati. Nah, Responers, satu penutup lagu Pergilah Kasih dari Raim Laude. Untuk itu, satu lagu ini penutup di jam kedua ini. Selamat mendengarkan.

0: depan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responers, kembali lagi dengan Nica di jam ketiga tentunya di program Jaga Malam dengan musik-musik pop Indonesia dan Korea ya, yang agak slow gitu untuk menemani tidurnya responers. Nah, responers masih bisa request-request ke Nica ya, di mana itu Nica, di kontak kita ya responers 082155668003 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, responers gimana nih? Malamnya udah agak malam banget ya, sekarang udah hampir jam 12 nih. Responers, tadi kan kita udah beberapa cerita malam ini ya. Sekarang kita masuk ke suasana yang sedikit lebih manis gitu. Pernah gak sih responers ada seseorang yang sebenarnya baru kita kenal nih, tapi entah kenapa kehadirannya langsung menarik perhatian. Cara dia tersenyum, cara dia berbicara, atau mungkin sikap sederhananya yang tanpa sadar membuat kita jadi penasaran. Kadang rasa suka memang datang tanpa permisi. Kita gak pernah merencanakannya, tapi tiba-tiba ada satu nama yang jadi sering terlintas di pikiran. Dan mungkin itulah yang membuat rasa kagum menjadi sesuatu yang menyenangkan. Belum tentu harus langsung menjadi sebuah hubungan. Cukup menikmati rasa senang ketika ada seseorang yang membuat hari kita terasa sedikit lebih berwarna. Buat kamu yang malam ini sedang punya seseorang yang diam-diam membuatmu tersenyum, lagu terpesona BCL featuring Just Fool bisa mewakili perasaan responder semua nih. Dan Nica sudah ada juga dua requestan terpesona dari Bang Bintang di live TikTok kita dan Hujan kemarin dari Kak Puden. Untuk itu tanpa berlama-lama akan Nica putarkan dua lagu ini, terpesona BCL featuring Just Fool dan Hujan kemarin Taksi. Selamat mendengarkan.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Oke, responers, tadi kita sudah mendengarkan Air-Air Cinta ya, dari Putih Abu-Abu, requestan dari Ryan ya. Lagunya tuh memang mengandung cinta banget ya, kalau menurut Nica ya, kayak gimana ya, Nica suka lagu ini tuh karena kisah cintanya gitu loh. Filmnya apa ya, aku lupa. Ya filmnya Air-Air Cinta juga gak sih responnya, kalau gak salah Nica. Kayak bagus aja loh gitu menurut Nica ya. Dan ini juga ada satu requestan tadi, bukan cinta manusia biasa. Requestan dari Bang Dean di live TikTok kita. Tanpa berlama-lama akan dicaputarkan. Bukan cinta manusia biasa, Dewa 19.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, tadi kita sudah mendengarkan training season dari Dua Lipa ya, Responders. Nah, buat Responders ini cuma nanya, siapa sih yang lagi kangen sama seseorang gitu loh? Bisa jadi teman, pasangan, atau orang tua, atau siapa aja gitu? Nah, Nica ada nih satu requestan lagu kangen dari Dewa, requestan dari Bang 20 Januari di live TikTok kita ya. Kayak cocok banget ya malam ini kita dengerin lagu kangen Dewa ini, karena mungkin banyak ya yang lagi kangen sama seseorang gitu loh. Seperti kenangannya, atau saat-saat bersama dia mungkin, atau kangen masakan, atau kangen apanya gitu ya. Tanpa berlama-lama, Kanica putarkan lagu kangen dari Dewa. Selamat mendengarkan.

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Yeah, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responders, ternyata jamnya sudah habis ya Nica menemani responders di malam ini. Buat responders semua, tetap semangat dan semoga tidurnya nyenyak malam ini, di weekend ini, ya, karena besok minggu ya. Jadi pasti tidurnya enak banget nih kita. Dan buat responden, Nica minta maaf jika ada kata-kata yang salah dan lagunya tidak terputarkan. Nica minta maaf. Dan tetap di Respon Radio ya, karena akan bertemu lagi dengan Nica di program-program selanjutnya tentunya. Dan buat responden semuanya, selamat menjalani aktivitas besok. Dan Nica pamit undur diri.

Yang jauh boleh merapat, yang dekat jangan lewat. Halo Responders, apa kabar di pagi hari ini? Bergabung sama Jajel di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana kabarnya pagi hari ini? Waduh, gak kerasa ya besok hari Senin, walaupun itu adalah kabar yang tidak mengenakan tadi, tapi Jajel harus memberitahukan besok Senin, gak apa-apa. Sekarang kita rehat dulu sebentar sampai nanti ya, kata orang-orang sih hari Minggu tuh sampai zuhur nanti aja, karena habis zuhur itu berasa banget vibe hari Seninnya. Karena kita harus menyiapkan sesuatu, menyiapkan apa yang akan dibawa besok, terus PR-PR yang masih mengerjakan PR, terus juga apalagi ya, banyak deh yang harus kita persiapkan. Tapi yang lagi liburan nih, ayo pulang dulu yuk. Yang udah liburan dari hari Jumat sore sampai hari Minggu, jangan lupa pulang karena besok Senin dan kita harus mencari nafkah lagi. Dan kembali lagi kita ke aktivitas seperti biasa kita. Nah, ngomong-ngomong soal kerjaan nih Responders ya. Kadang kita tuh kan hidup di zaman yang membuat kita tuh kayak ngerasa harus selalu bergerak, harus cepat gitu kan. Karena gimana ya, kalau di Jakarta sih jam 6 pagi, bahkan sebelum jam 6 pagi ya, subuh aja tuh udah wow gitu, udah wow fullnya. Apalagi kalau misalnya udah soal kerjaan ya. Nah, kadang bangun pagi ngelihat banyak pekerjaan, buka handphone, ada banyak pesan yang harus dibalas, di tempat kerja ada target yang harus dicapai, di rumah ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadi gak berhenti, apalagi nih yang wanita-wanita karir ini, semangat ya, kayaknya abis pulang ngantor, capek-capek pulang ngantor, kamu harus menyelesaikan pekerjaan rumah. Bukan hanya wanita karir sih, anak kos, bahkan mungkin suami-suami yang alhamdulillah membantu istrinya. Iya, bagus deh kalau membantu istrinya, karena kalau bukan kita yang bantuin, siapa lagi ya? Oke, kali ini Jajel bakal ngebahas soal, kadang karena kita terlalu cepat bergerak, kita tuh mikir akhirnya, pokoknya hari ini udah selesai gitu. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Ada hal yang memang harus selesaikan hari ini, tapi ada juga hal yang membutuhkan waktu, proses, dan kesabarannya. Dan memahami hal itu bukan berarti tuh kita malas ya. Bukan karena kita, nanti gitu. Tapi emang ada porsinya masing-masing, nggak harus dikerjakan hari itu, ada hari esok. Nah, kita tuh harus memahami batasan diri adalah bagian dari kedewasaan kita. Karena kalau sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik nggak sih? Sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Jadi, kita harus pandai-pandailah memilih prioritas mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Dan nggak harus selesai di hari itu. Jadi, aku membahas materi ini nanti. Jadi tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jajel di program Semangat Pagi kali ini. Nah, dengan topik yang sama juga ya Responers. Nah, buat Responers nih, aja nih Jajel. Buat Responers yang mau request lagu itu boleh aja langsung ke WA kita ya di 082155668003 atau di 081166222930. Nah, buat Responers yang mau DM-DM kita di sosial media kita untuk request lagu atau kirim-kirim salam, boleh banget langsung ke TikTok, Instagram atau Facebook kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan selain itu, Jajel lupa mengingatkan nih, selain di frekuensi 93,0, Responers bisa mendengarkan kita di streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Nah, yang lagi di luar kota, yang lagi di luar kota, yang lagi healing keluar sumbar ini, boleh banget tetap pantauin Respon Radio di streaming kita maupun di aplikasi Radio Jati yang bisa didownload di App Store maupun Play Store. Nah, kita kembali ke topik kita ya. Dimana topik kita tadi gak apa-apa kok kalau misalkan kita tuh gak menyelesaikan permasalahannya itu hari ini gitu. Gak semua hal harus selesaikan hari ini. Karena apa? Karena kita itu bukan mesin, kita itu bukan robot yang dipaksa untuk selalu berpikir, dipaksa untuk selalu mengerjakan satu hal. Karena kalau misalnya kita paksakan itu, ya kita drop nantinya. Akhirnya apa? Bukan ke lari ke pikiran, ke hati lagi, tapi larinya ke masalah kesehatan kita. Kalau udah gak sehat, kalau udah sakit, siapa yang akan menanggung semuanya? Kita, diri kita sendiri kan. Kadang kita tuh terlalu keras sama diri kita sendiri. Ketika pekerjaan belum selesai, kita merasa bersalah. Kalau misalkan rencana belum tercapai, kita ngerasa gagal. Ketika ngeliat orang lain sudah jauh melangkah, kita ngerasa tertinggal. Padahal kan ya kita manusia gitu kan. Kita membutuhkan waktu untuk bekerja, tetapi juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kita membutuhkan waktu untuk mengejar tujuan, tetapi kita juga membutuhkan waktu untuk menikmati perjalanan. Jangan sampai keinginan untuk menyelesaikan semuanya membuat kita kehilangan kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan. Produktif bukan berarti harus terus bekerja tanpa henti. Produktif juga berarti tahu kapan harus bekerja dan kapan harus beristirahat. Betul banget, Responers ya. Karena kalau misalnya kita itu tidak bisa memilih, ya benar, kalau Jajel sih lebih kayak ke kesehatannya ya, bukan dari segi kesehatan fisik aja, tapi kesehatan mental juga pasti kena. Karena banyak yang dipikirkan, banyak yang di overthinking kan, akhirnya berdampak ke kitanya, entah kita yang ngerasa minder atau hal lain. Terus nanti kalau udah minder, takut ketemu orang lain, terus ngerasa diri dia tuh kecil, nanti larinya malah ke kesehatan fisik kita nantinya gitu. Apalagi kalau misalkan kita tuh ibaratnya anak rantau atau memang sekarang ini menjadi tulang punggung lah ibaratnya. Nah, itu harus banget kita jaga dari segi pikiran kita, dari segi fisik kita juga harus dijaga. Karena kalau misalnya kita tidak menjaga, ya siapa lagi? Kalau orang hanya bisa mengingatkan, tapi kita yang harus bergerak untuk membatasi semuanya. Kalau kerjaan kita memang belum selesai di hari itu dan rasanya bisa dikerjakan besok dan deadline yang nggak besok, ya udah stop aja dulu, kerjakan seporsinya aja, sedeadline-nya aja. Kalau bisa memang menghindari yang deadline gitu, yang emang sistem SKS gitu ya. Kalau bisa untuk para pelajar atau yang lagi mahasiswa, kalau misalkan dapat tugas di hari itu langsung dikerjakan, bukan apa-apa, bukan menggurui ya, tapi Jajel pernah kayak gitu. Dan akhirnya apa, kelimpungan sendiri pas deadline, ternyata tugasnya susah banget, jadi akhirnya harus apa, begadang. Nah, kalau kan kalau kata Roma Irama kan, begadang jangan begadang kalau tiada artinya kan. Sebenarnya ada artinya, cuman bisa loh kita manipulasi gitu. Maksudnya bisa loh kita tanggapi dari awal. Kalau kita tanggapi dari awal, pasti kita tidurnya juga tenang. Seperti itu ya, Ras-Ras. Jadi bakal balik lagi
dengan topik selanjutnya. Untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Drive, Akulah Dia.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, apakah gerakan tubuh kita akan mempunyai pengaruh di dalam berkomunikasi? Jelas, komunikasi bukan saja berupa kata-kata yang keluar dari mulut, tapi semua gerak tubuh kita. Postur tubuh, penampilan, gerakan-gerakan tubuh, gerakan tangan, dan ekspresi wajah akan berbicara lebih banyak, bahkan sebelum Anda membuka mulut. Gerakan tubuh memegang 60% sampai 80% dampak dari komunikasi dibandingkan dengan kata-kata. Semua kata-kata kita hanyalah berdampak 7-10%, sedangkan suara kita berdampak 20-30%. Jadi seluruh diri kita melakukan komunikasi kepada lawan bicara kita. Maka jika kita menjadi pembicara, perhatikanlah penampilan kita. Perhatikan pula gerakan-gerakan tubuh, gerakan tangan dan ekspresi wajah kita. Karena cara kita memandang, gerak tubuh, cara tersenyum dan berpakaian pun memberi pengaruh paling besar untuk sukses kita.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

karena kamu cuma satu dari Naif yang telah mengantarkan kita di menit ke-39. Waduh, karena kamu cuma satu untuk kunya, untuk para pasangan-pasangannya, tolong tetap dijaga ya. Tetap dijaga, tetap harmonis. Kalau misalnya pasangannya sudah tidak ini lagi ya, sudah ambisnya terlalu parah, tolong kasih tahu kalau misalkan kamu boleh istirahat. Atau gak semua solusi, gak semua pekerjaan itu harus diselesaikan hari ini ya. Karena ya nanti malah sakit ayangnya. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Naif ya, dan kita lagi langsung lagi ke masuk ke materi kita, di mana tadi Jajil membahas soal karena kita tuh bukan mesin gitu, kita bukan mesin, kita tuh manusia, ada jamnya tuh untuk rehat mesin aja, yang kalau misalnya kita terusan tanpa ada henti, tanpa ada istirahat, tanpa dikasih makan gitu kan, kasih makannya kayak bensin ya, bensin, solar, segala macam, juga bakal tumbang kok, apalagi kita manusia ya. Nah, tidak semua masalah memiliki solusi hari ini gitu. Kadang memang solusinya tuh baru muncul nanti dan baru kita dapat hikmahnya. Oh, inilah kenapa kita agak lama dapat solusi itu, tapi ya akhirnya dapat solusi yang terbaik nantinya. Kadang ada masalah yang bisa kita selesaikan dalam 1 jam, tetapi ada masalah yang membutuhkan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Misalkan ada hubungan yang membutuhkan waktu untuk pulih. Nah, kenapa? Karena suatu hubungan itu akan lebih bisa kita memulai itu kalau misalkan kedua belah pihak tuh sudah berdamai dengan masa lalunya, entah masa lalunya dengan mantannya, dengan yang lain, atau traumatik dia atau trash issue dia di kemarin, itu harus ada pemulihan dari sebuah hubungan gitu. Terus ada luka yang membutuhkan waktu untuk sembuh. Luka itu apalagi kalau misalnya kalau luka fisik mungkin okay ya, walaupun sebenarnya sakit banget, apalagi kalau jatuh dari motor ya, kadang perih, mandi pun susah gitu kan. Tapi yang lebih susah lagi itu menurut Jajal itu adalah luka kalau misalnya udah menyangkut batin kita. Karena itu akan benar-benar butuh waktu yang sangat-sangat lama untuk kita menyembuhkannya. Kita tuh bisa ikhlas kalau misalkan itu tuh salah satu bagian proses kita gitu. Susah sekali rasanya. Terus juga ada mimpi yang membutuhkan waktu untuk terwujud. Kita mau misalkan mau kuliah di UI misalkan kayak gitu kan, yang universitas yang okay banget gitu. Terus kalau misalnya kita nggak belajar, terus tiba-tiba kita nggak dapet UI, apakah kita harus kecewa? Ya enggak dong, karena sepadan dengan apa yang kita tuh, karena butuh waktu, di dalam waktu itu kita tuh juga butuh usaha di sana. Kalau misalnya kita nggak usaha, ya wajar dong kita gak dapat UI, tapi kalau misalnya emang kita sudah diniatkan hati kita untuk mendapatkan UI, kita bisa aja dapat UI itu. Karena kadang mimpi kita tuh mungkin dari SMP, pokoknya harus UI, harus UI, harus UI. Tapi kita harus usaha di dalam waktu itu, kita usaha untuk dapat nilai yang terbaik, abis itu belajar terus, ikut les gitu, tapi harus ada jeda waktu untuk bahagia juga ya. Kadang kalau misalnya kita terlalu ambis ya dan terlalu berharap, akhirnya kita apa? Kalau misalnya nggak dapet, sakit hatinya minta ampun dan akhirnya kita nggak mood ngapa-ngapain. Berusaha boleh, tapi jangan lupa masih ada teman-teman kamu, masih ada keluarga kamu yang kiranya kamu tuh bisa ajak untuk berbagi cerita, main atau segala macam gitu. Atau yang berhubungan dengan kebahagiaan gitulah ya gitu. Makanya butuh waktu untuk kita tuh mewujudkan cita-cita kita. Ada keputusan yang membutuhkan waktu untuk dipikirkan dengan matang. Kadang kalau misalnya kita tuh ada sebuah keputusan, memang kita harus merenungkan diri dulu. Karena kalau misalnya kita salah-salah ngambil keputusan, ya kita akan dan hasilnya tidak baik gitu. Kalau misalnya kita langsung ngambil keputusan secara
mendadak, dan apalagi kalau misalnya kita ngambil keputusan dari marah, dari sedih. Nah itu dampaknya akan ke depannya gitu. Kalau kata orang-orang sih, kita tuh gak boleh ngambil keputusan di saat kita tuh marah. Karena keputusan itu bisa jadi penyesalan kita di akhir. Makanya kita harus matang-matang dulu, jernihkan pikiran kita, tenangkan hati kita, dan juga baru kita carilah solusi dan permasalahan dari hal itu ya. Terus kita kita tidak harus memaksakan semuanya selesai hari ini. Nah kadang yang perlu kita lakukan hari ini hanya mengambil satu langkah yang benar. Besok kita lanjutkan lagi. Setidaknya kita tuh udah mengambil satu langkah yang baik. Misalkan kamu suruh ngambil keputusan sesuatu, tapi ini sangat berat. Untuk kamu ngambil keputusan itu sangat berat. Kamu ngambil langkah untuk diam dulu, untuk tenang dulu, untuk menyendiri dulu, itu sudah satu langkah yang baik. Karena ya itu yang Jajal bilang tadi, kalau kamu ngambil dalam keadaan emosinya tidak stabil, lagi dalam keadaan marah, terus juga dalam keadaan sedih, ya akan ada penyesalan nanti di akhirnya. Seperti itu responnya. Jajal bakal balik lagi, kita dengarkan lagu terlebih dahulu.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Here, waduh, lagu ini tuh memang sangat-sangat happy banget dan pas banget untuk kamu yang punya sahabat-sahabat sejati yang mengumpulkan ribuan memori yang akhirnya menjadi suatu kenangan yang gak bakal banget gak sih dilupain, mau dari teman SMA, teman SMP, atau yang kuliah sekarang, atau tempat kerja sekarang. Ada gak sih yang besinya tuh udah tempat kerja? Katanya sih kalau misalnya kita udah dewasa, semakin menyendiri, semakin susah mendapatkan teman. Biasanya circle pertemanan ya udah sampai di perkuliahan lah ya, bisa kita bilang gitu. Kadang di kuliah pun gak semuanya dapet teman yang seakrab itu, yang sedekat itu, yang akhirnya kita bisa membuat ribuan memori untuk kita pajang, kita kenang, sampai kita ceritakan ke anak cucu kita nantinya. Waduh, waduh, waduh. Gak terasa ya di menit ke-56 ini ribuan memori telah menutup perjumpaan kita di jam pertama. Tapi Jajal bakal balik lagi di jam kedua dengan topik yang sama dan program yang sama. Nah, untuk responders yang mau request lagu atau mau kirim-kirim salam, itu boleh banget langsung kontak ke WA kita di 0821-556680 atau di 0811-6622930. Nah, yang 0811 kalau misalnya responders mau suaranya mengudara ya, Jajal tunggu banget yang mau mengudara dan menyapa Jajal di pagi hari ini. Jajal akan menyapa juga, aduh. Karena tadi di kawasan Padang Pariaman sih bagus ya langitnya dan sangat cantik. Jadi yang lagi jogging boleh banget langsung sana. Dan juga Jajal tunggu juga kalau misalkan mau melalui sosial media kita di Raspo Radio 93.0 official. Dan jangan lupa kalau misalnya tidak bisa di 93.0 di radio analog, bisa streaming kita di www.rasponradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Untuk itu kita tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama ini dengan Wish You The Best dari Lewis Capaldi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.